Selamat 90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke deh, seperti biasa karena udah jam 7, ini Kota Padang cerah banget, teman Pro 2. Kita bakal spill dulu gimana perkiraan cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat, dan sekitarnya. Here we go, teman Pro 2. Di pesisir selatan, hari ini itu diprediksi berawan ya, dengan suhu 23-29 derajat Celcius. Terus di Kota Solo itu hari ini diprediksi berawan juga dengan prediksi suhu 20-25 derajat Celcius. Next, Si Junjung tanah datar ini diprediksi berawan dan cerah berawan. Kalau Si Junjung itu suhunya di 23-31 derajat Celcius, tanah datar di 20-28 derajat Celcius. Nah, Padang Pariaman suhunya 24-30 derajat Celcius, teman Pro 2. Next kita ke Agam, 50 kota. Nah, kalau Agam itu cuacanya diprediksi berawan dengan suhu 22-26 derajat Celcius. 50 kota juga berawan dengan suhu 20-28 derajat Celcius. Next di Pasaman itu diprediksi cerah berawan juga, teman Pro 2, di suhu 20-28 derajat Celcius. Kepulauan Mentawai juga diprediksi berawan hari ini dengan suhu 28-29 derajat Celcius. Next, Darmas Raya. Nah, untuk Darmas Raya ini suhunya di 24-30 derajat Celcius dengan prediksi cuaca berawan. Okay, we move to ini ya, Solok Selatan yang hari ini diprediksi juga berawan, teman Pro 2, dengan suhunya di 23-30 derajat Celcius. Pasaman Barat alias Pasbar diprediksi cerah berawan juga dengan suhu 24-32 derajat Celcius. Kota Padang diprediksi berawan, teman Pro 2, dengan suhu 22-28 derajat Celcius. Next, Kota Solo, Kota Sawalunto, Kota Parang Panjang. Nah, ketiganya diprediksi berawan. Untuk Kota Solo di 20-28 derajat Celcius, Sawalunto di 22-31 derajat Celcius. Next, Kota Parang Panjang diprediksi dengan suhu 19-25 derajat Celcius. Lanjut ke Kota Bukittinggi. Nah, Kota Bukittinggi hari ini diprediksi berawan juga nih, teman Pro 2, dengan suhu di 18-25 derajat Celcius. Terus Kota Payakumbuh diprediksi berawan dengan suhu 20-28 derajat Celcius. Dan last but not least, ada Kota Pariaman dengan prediksi berawan di suhu 25-30 derajat Celcius.

Itu dia teman Pro2, prediksi cuaca untuk hari ini di Kota Padang, Sumatera Barat dan sekitarnya. Of course, hari ini itu ini ya, cuacanya mendukung banget buat kamu beraktivitas outdoor, tapi tetap ini ya teman Pro2, tetap menggunakan pelindung dari cahaya sinar UV. Bisa pakai sunscreen or sunblocknya. Ini kalau dipantau dari kawasan Sudirman udah mulai padat nih teman Pro2, jalanan udah mulai ramai banget karena ini hari Senin ya. Hari Senin semua orang tuh pada sibuk banget, sibuk, hektik segala macam. Nah, tapi tetap semangat beraktivitas. Have a great day. Jangan lupa memulai hari dengan yang positif teman Pro2. Mindfulness-nya harus dijaga karena emang kita ini ya, punya banyak kejadian-kejadian tidak terduga. Nah, jadi of course buat kamu yang lagi dengerin aku, jangan kemana-mana karena abis ini aku bakal balik lagi di stasiun yang sama, 90,8 Pro2, teman terbaik kamu.

0: ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
1: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
2: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
1: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
2: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
1: Kamu gak peduli ya sama aku.
2: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
3: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
4: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya Boy Dike Kusudiarso, General Manager Garuda Indonesia, perwakilan Padang. Senang sekali RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Laman Pro 2 dikutip dari RRI.co.id, Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengimbau masyarakat dan pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia meningkatkan kewaspadaannya. Hal ini menyusul perakiran cuaca dari BMKG yang menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir dan angin kencang.

0: pikir sekarang jam berapa? Pulang sekarang.
1: Kesel sih yang dilarang ini itu. Kemana-mana dibatasi. Pergi sama siapa diinterogasi. Padahal umur segini waktunya menghabiskan hari bersama teman-teman, mencari tahu dunia luar. Tapi aku terdiam, mendengar percakapan antara ayah dan ibu tentang berbagai ketakutan.
2: Bu, Bapak takut anak gadis kita salah pergaulan. Bu, Bapak takut anak kita dekat dengan laki-laki yang tidak benar. Bu, Bapak takut anak kita sakit karena kehujanan.
1: Aku mengerti, setiap ayah punya banyak ketakutan. Tapi aku tahu, ayah selalu jadi garda terdepan dalam setiap keadaan.
3: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Lagi bosan scroll HP doang? Atau lagi pengen nongkrong asik tapi nggak tahu mau nongkrong di mana, sama siapa, cerita apa? Eits, nggak usah bingung. Nongkrong bareng kita aja di Sore Ceria, nongkrong di Radio Pro 2 RRI Padang. Setiap Kamis jam 16 sampai 18 waktu Indonesia Barat. Bikin aktivitas sore kamu jadi lebih fun. Ada obrolan ringan dan hiburan seru. Yuk ikutin Sore Ceria nongkrong di radio. Nongkrongnya di sini, ceritanya kemana?

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, pagi ini kita temenin kamu sama informasi seputar hari penting yang diperingati setiap tanggal 25 Mei alias hari Senin ini. Jadi, kamu harus tahu kalau setiap tanggal 25 Mei itu diperingati sebagai Hari Tiroid Sedunia atau World Thyroid Day, yang mana ini tuh kayak sebuah momentum penting untuk jadi peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan kelenjar tiroid ini. Nah, kamu harus tahu, kelenjar tiroid itu tuh punya peran vital terutama untuk metabolisme dan keseimbangan hormon tubuh. Kalau misalnya kelenjar tiroid ini nggak berfungsi dengan baik, itu bisa nyebabin yang namanya gangguan kesehatan seperti hipertiroidisme atau produksi hormon tiroid berlebihan, teman Pro 2, yang bikin kelenjar tiroid itu jadi ini ya, memproduksi hormon yang berlebih gitu. Atau sebaliknya, hipotiroidisme atau produksi hormon tiroidnya kurang. Kamu harus tahu juga, kelenjar tiroid ini tuh ada di bagian depan leher, kayak depan di bawah tulang rawan yang namanya jakun gitu. Dia bentuknya unik kayak sayap kupu-kupu, mirip ya, tapi dia adalah bagian dari sistem endokrin tubuh dan fungsi utamanya itu memproduksi hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh, pertumbuhan, dan perkembangan. Nantinya hormon tiroid yang dihasilkan itu bakal dibawa oleh darah ke seluruh tubuh, teman Pro 2. Nah, kalau dari National Day Calendar, tanggal 25 Mei ini kenapa dipilih untuk memperingati Hari Tiroid Sedunia? Karena awalnya itu dimulai di tahun 2007, waktu anggota Federasi Tiroid Internasional menetapkan hari ini. Dia dipilih untuk ngerayain berdirinya Asosiasi Tiroid Eropa di 25 Mei 1965 atau ETA. Ini merupakan organisasi yang menjadi pelopor dalam merayakan Hari Tiroid Sedunia, teman Pro 2. Nah, pasti para nanya kan, sebenarnya gangguan tiroid di Indonesia tuh gimana sih datanya gitu. Nah, kalau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, prevalensi gangguan tiroid di Indonesia ini punya peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Waduh, ini lumayan agak sedikit ini ya, tricky gitu. Khususnya ini di daerah kekurangan yodium, teman Pro 2. Dan ini juga nunjukin pentingnya deteksi dini lewat pemeriksaan laboratorium dan peningkatan edukasi untuk masyarakat. Waduh, ini jadi langsung tahu ya Hari Tiroid Sedunia ini. Nah, kalau yang kedua, untuk Yordania, ini diperingati sebagai Jordan Independence Day atau Hari Kemerdekaan mereka, yang mana ini mengenang kemerdekaan Jordan dari mandat Inggris di tahun 1946. Wow, satu tahun setelah Indonesia merdeka ya. Hari nasional ini jadi salah satu perayaan penting di Yordania dan biasanya itu diramaikan dengan parade militer, pertunjukan budaya, dan berbagai acara kenegaraan. Oke, yang selanjutnya hari ini diperingati sebagai Hari Handuk atau Towel Day. Perayaan ini sebenarnya nggak resmi yang digelar penggemar karya Douglas Adams, penulis serial fiksi terkenal The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Karena hari ini pertama kali diperingati di tahun 2001, posisinya waktu itu nggak lama setelah Douglas Adams meninggal dunia. Nah, para fans dari Douglas Adams ini itu biasanya membawa handuk kemana-mana sebagai bentuk penghormatan terhadap karya sang penulis. Karena dalam novel tersebut digambarkan kalau handuk itu benda paling berguna untuk penjelajah antar galaksi. Jadi begitulah sejarahnya, teman Pro 2. Oke deh, udah tahu dong ya, hari besar setiap tanggal 25 Mei. And maybe today is your birthday, teman Pro 2. So, udah dan Uni yang ulang tahun atau hari lahirnya adalah tanggal 25 Mei, aku mau ngucapin happy birthday, wish you all the best. Semoga hari kamu gak jauh dari hal-hal yang menyenangkan, didekatkan sama rezeki-rezeki yang berdatangan. Dan semoga banyak hal baik yang berhamburan juga di sekitar kamu. Kalau gitu, teman Pro 2, jangan kemana-mana dulu. Abis ini kita masih banget di sepada. Kita mau ngobrolin yang ringan-ringan aja after this. Kita dengerin dulu lagu dari Jeff and Julian, Free Falling.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,6 FM Pro2, teman terbaik kamu, teman Pro2. Okay. Udah jam 8 nih, teman Pro2. Udah saatnya kita buat ngobrol-ngobrol seru di pagi ini. By the way, ini cuaca Kota Padang transisinya benar-benar cepet banget, teman Pro2. Tadi aku bilang cerah banget kan ya. Sekarang kamu lihat langit deh, itu beneran gelap, mendung, berangin, dan menandakan bakal turun hujan deras nih sepertinya. So, buat kamu yang baru mau berangkat atau udah dari tadi di jalan atau udah sampai tujuan tapi masih di luaran, kalau kata aku cepat-cepat masuk ke dalam ruangan karena sepertinya akan turun hujan. Dan jangan lupa bawa payung ya, teman Pro2, buat yang mau on the way, bawa payungnya, jas hujannya, pokoknya be safe karena sepertinya akan turun hujan. Okay, karena pagi ini adalah tanggal 25 Mei. Sebenarnya enggak ada yang gimana-gimana sih. Tadi kita udah bahas hari penting ya, tanggal 25 Mei ada hari tiroid sedunia. Terus ada hari kemerdekaan Yordania. Terus ada hari handuk, hari handuk yang untuk memperingati ini ya, meninggalnya Douglas gitu. Tapi pagi ini kita mau bahas tentang pengalaman seru atau lucu kamu di supermarket. Kayaknya tuh Gen Z tuh punya kebiasaan belanja bulanannya ke supermarket yang terdekat, karena emang selain lebih irit ongkosnya, lebih efektif, waktunya juga jadi lebih efisien sepertinya ya. Tapi punya gak sih setiap kamu mau belanja bulanan atau mau jajan, sekedar jajan mampir ke supermarket tuh ngalamin pengalaman lucu? Coba spill dong, teman Pro2, karena aku pernah banget ya, dan hampir beberapa kali kejadiannya gitu loh. Dan kayaknya ada banyak kelucuan-kelucuan yang terjadi ketika kita belanja di supermarket gak sih? Entah itu kerandoman orang, atau kita sendiri yang ngalamin, atau justru dari karyawan-karyawan toko atau supermarketnya. Nah, nanti aku bakal spill pengalamanku, tapi aku nanyain kamu dulu nih, buat yang mau sharing-sharing masih boleh banget ya, teman Pro2, sebelum kita masuk ke Spada di Explorer nanti di hari Senin ini. Boleh banget nih kamu telepon di 0751-27482 atau di 0811-66-55908. Wah, akhirnya hujannya turun, teman Pro2, dan memang deras banget. Jadi, wah, hati-hati sih buat kamu. Ini udah ada salah satu pengendara motor yang berhenti di kawasan Sudirman 12 ini untuk mengenakan jas hujannya. Wah, lama-lama aku live report nih, teman Pro2. Udah beberapa, ada 3 motor nih kayaknya, teman Pro2 ya. Makanya buat kamu bisa, kalau misalnya udah prepare jas hujan dari rumah tuh, dimanapun kapanpun bisa berhenti atau menepi sebentar langsung dipakai tuh, aman. Tapi kalau misalnya gak bawa kan juga panik ya, teman Pro2. Makanya jangan lupa ya, dibawa jas hujannya. Nanti kita bakal bahas hal ini kurang lebih 1 jam ke depan ya, ngobrolin tentang pengalaman lucu huru-hara belanja di minimarket. Abis yang satu ini ya, teman Pro2.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini. Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. FIFA World Cup atau Piala Dunia menjadi ajang bergengsi di dunia sepak bola. Ajang ini berlangsung 4 tahun sekali. Piala Dunia pertama kali digelar tahun 1930. Hanya beberapa negara yang mampu mendominasi dan mengoleksi gelar juara terbanyak sepanjang sejarah. Negara yang paling banyak mendapatkan gelar juara adalah Brazil dengan menjadi negara tersukses dalam sejarah Piala Dunia yang memiliki 5 gelar juara, yakni pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002. Negara ini dikenal memiliki tradisi sepak bola yang kuat, serta melahirkan banyak legenda dunia seperti Pele, Ronaldo Nazario, dan Ronaldinho.
4: Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pertemuan berdua dikutip dari rri.co.id, Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Bandung memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia menilai Menlu Sugiono mampu menghadirkan hasil nyata di tengah dinamika geopolitik dunia yang penuh tekanan. Menurutnya, keberhasilan pemerintah memulangkan 9 WNI yang sempat ditahan militer Israel dalam misi kemanusiaan menjadi bukti bahwa diplomasi Indonesia saat ini bekerja secara efektif, tenang, namun memiliki daya tekan yang kuat.

0: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
1: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
0: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
1: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
0: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
1: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
0: Loh Bang, cepet banget potongnya.
1: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
0: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
4: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
3: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
5: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
3: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
6: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
3: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
7: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
3: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
8: Seandainya dulu lewat terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
9: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia, seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura, terdapat alat musik asal Indonesia ini.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih di Spada. Yes, benar banget ngobrolin tentang pengalaman lucu di supermarket. I'll go first ya, teman Pro 2. Kayak tuh semua orang pernah ngalamin deh ya, posisi di mana kayak kita serba comot-comot, ambil. Karena prediksi kita, kamu pernah enggak sih ngalamin di mana kayak prediksinya tuh kayaknya harganya gak nyampe dengan harga yang kita taksir gitu. Kayaknya, oh ini around 300 aman deh gitu. Maksudnya dengan uang yang kita bawa cukup gitu. Dan bahkan lebih. Tapi ternyata kenyataannya ini pembayaran lewat cash ya, bukan non-tunai gitu. Maksudnya yang kamu bawa tuh uang, emang uang tunai gitu. Kamu gak bawa uang, gak bawa kartu-kartuan deh, gak bawa handphone-handphonan deh pada saat itu gitu. Hasil ternyata jauh meleset di luar

perkiraan harga kita gitu. Semua barang yang kita ambil sembarangan itu, maksudnya ya udah deh kayaknya ini lucu ini ambil deh, padahal belum butuh-butuh banget nih ya kan waktu itu. Misal kalau ciwi-ciwi kan biasanya kayak kebutuhannya seputar body care, terus skin care gitu-gitu kan, yang biasa dijual ini deh di supermarket gitu. Eh ternyata lebih. Terus kayak yang bikin tengsin dikit tuh adalah itu terjadi ketika lagi rame antrian. Bayangin, lagi rame, pas giliran kita dilayanin, eh ternyata lebih. Nah ketahuan deh tuh, gak bawa uang lebih juga kan. Akhirnya terpaksa, kak yang ini gak jadi deh, yang ini gak jadi. Dan yang gak jadi itu hitungannya lebih dari 5, bayangin. Taruh lagi, terus akhirnya pas-pasan. Bener-bener kayak misalnya uang yang kita bawa 300 ribu, tapi jumlahnya itu ditaksir itu udah sampai 400 bahkan. Tapi pas kita udah kurangin jadinya 289 ribu. Kayak bener-bener pas-pasan banget. Itu pelajaran banget gak sih teman Pro 2? Emang penting banget untuk nulisin atau untuk bikin skala prioritas di kebutuhan. Mana yang emang penting dibeli dulu, yang enggak kayak di nomor 2 kan, nomor sekian kan dulu, gak apa-apa banget. Menurutku itu lucu tapi jadi pelajaran juga. Karena saat itu kan banyak kayak yang ngeliatin ya. Waduh, jadi kayak ya ilfeel sendiri sama diri sendiri di saat seperti itu gitu. Tapi after that ya jadi pelajaran aja gak sih teman Pro 2? Terus satu lagi nih pengalaman yang aku alamin juga baru ini banget, kayak gak baru juga sih, kayak tahun kemarin deh, akhir tahun kemarin. Aku lagi balik kerja, terus mau mampir nih ke supermarket terdekat. Waktu itu kebetulan emang seragamnya lagi putih hitam, atasan putih, bawahan hitam, dan pakai ini kan, pakai ya kalau bahasa anak sekarang kerennya lanyard ya gitu kan. Terus ya udah ngecek deh, waktu itu aku posisinya mau beli ini body collage buat badan gitu, udah habis juga kebetulan. Raknya itu rada ke bawah, jadi aku agak jongkok dikit. Terus tiba-tiba ada yang nepuk bahu. Mbak, katanya bapak-bapak nih posisinya. Yang ini harganya berapa ya? Katanya gitu. Oh enggak, sorry, dia nanya gini. Popok anak-anak, raknya di mana ya mbak gitu? Terus aku langsung kayak, memasang muka kak, raut aneh, kaget di saat yang bersamaan. Tapi aku tetap jawab kayak, aduh maaf pak, saya bukan karyawannya, karyawannya yang di sebelah sana. Aku tunjuk ada salah satu karyawan yang berdiri di kasir, dan kebetulan emang seragamnya emang putih hitam juga waktu itu, maybe anak magang kali ya. Langsung dari sana aku ketawa sendiri, bapaknya juga kikuk, aduh maaf mas saya gak tahu gitu. Itu sih kayaknya aku juga jadi ketawa sendiri, wah dikira karyawan nih aku gara-gara bajunya kali ya gitu. Sampai jadinya tuh kayak diantara kita terjadi momen awkward pas aku bayar antri, dianya juga antri, kayak sedikit-sedikit ngangguk gitu loh ke aku teman berdua, kayak seolah-olah aduh maaf ya mbak saya nggak tahu kalau mbaknya bukan karyawan gitu. Di aku sebenarnya nggak apa-apa, fun-fun aja, cuman di bapaknya mungkin salah sangka kali ya. Aduh, kalau kamu pernah ngalamin yang sama, kayak juga lagi senyum-senyum sendiri nggak sih dengerin cerita aku, karena emang kita gak expect kan ada ya yang kayak gitu. Ternyata ya emang ada teman Pro 2, dan aku yakin banget gak cuma aku sendiri yang ngalamin hal ini, tapi banyak kamu juga pernah ngalamin hal-hal kecil yang kayaknya lucu yang terjadi di supermarket atau minimarket. Oke deh teman Pro 2, udah mau jam 9, jadi kita mau pindah dulu ke Sepada di Explorer ya teman Pro 2, bahas tentang keindonesiaan. Abis ini jangan kemana-mana, di Pro 2 FF terus aja, 90,8 Pro 2, teman terbaik kamu.

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Udah jam 9 nih, udah pada sarapan belum? Harusnya sih udah ya, teman Produa. Jam segini belum sarapan, nanti pulangnya nanti aslamnya naik. Jangan salahin aku ya. Ya karena aku udah ngingetin dari jam 6, aku udah ngingetin kamu untuk sarapan, teman Produa. Well, tapi ngobrolin soal keindonesiaan nih teman Produa, seberapa Indonesia sih kamu? Coba kita uji dari lagu-lagu nasional atau kebangsaan yang kayaknya kamu hafal. Karena nih ya teman Produa, salah satu indikator kayaknya ya yang menunjukkan keindonesiaan seseorang atau individu tuh ya dari bentuk dia apa ya istilahnya, menanamkan nilai-nilai tersebut dalam dirinya, termasuk sekecil kayak hafal nggak sih lagu ini Indonesia Raya contoh, hafal nggak sih lagu Halo-halo Bandung contoh, atau Indonesia Pusaka, atau Tanah Airku, atau Bagimu Negeri, kayak gitu. Pasti ada momen dimana waktu lagu kebangsaan ini diputar atau lagu nasional ini diputar, kita tuh kayak menerka-nerka, ini liriknya apa ya abis ini ya gitu. Nah, coba digali lagi ke Indonesiaannya. Tapi emang benar ya teman Produa. Mungkin kita lebih cepat, lebih cenderung atau lebih condong cepat hafal lagu-lagu kebarat-baratan itu atau lagu-lagu yang pop Indonesia yang liriknya seputar asmara maybe atau seputar yang lucu-lucu, seputar yang kayak ya yang ear catching dan ternyata kata-katanya juga gampang disebutkan gitu, artikulasinya juga jelas teman Produa. Tapi kalau giliran lagu kebangsaan, kadang kita suka lupa lirik, kadang kita suka lupa ini judulnya apa, kadang kita juga suka lupa, waduh ini lagu apa ya gitu. Coba pernah, karena ada beberapa momen yang lewat di beranda sosial media aku ketika ada interview dadakan nih dari content creator yang punya platform digital, misalnya ditanyain, kamu coba dong sebutin salah satu lagu nasional atau lagu kebangsaan yang kamu tahu. Tahu judulnya dia tahu gitu. Pasti tanya liriknya, coba nyanyiin dikit. Enggak tahu, teman Produa. Nah, itu jadi pelajaran juga buat aku sendiri gitu. Kadang mungkin bisa jadi kita sendiri juga pernah ngerasain yang sama. Tapi pesannya jangan sampai deh hal-hal kayak gitu aja kita juga luput dari ingatan gitu. Karena kita tinggal di negara kita, di negara yang udah ngasih kita tempat tinggal, pangannya juga, kita makan dari sini, ngambil pangannya juga, lingkungan, ekosistemnya juga gitu. Tapi masa kita gak tahu sih lagunya gitu. Masa cuma tanggal kemerdekaannya doang nih yang tahu. Dan parahnya lagi kadang ada juga yang gak tahu kapan Indonesia merdeka. Waduh. Ya gitu sih teman Produa. Jadi yang kita bahas di sini, menurut kamu penting gak sih untuk tahu dan hafal sebegitu banyaknya lagu-lagu kebangsaan dan lagu Indonesia gitu. Kalau kamu setuju, coba sekalian nyanyiin lagu Indonesia Raya teman Produa. Enggak bercanda, ini bukan segmen kita untuk berlagu ya. Tapi itu salah satu indikator untuk nunjukin seberapa Indonesia sih kamu? Karena takutnya nanti yang nanya ke kita itu orang luar negeri atau orang yang pengen tahu tentang negara kita, tapi kita sendiri sebagai warga negaranya nggak tahu, teman Produa. Bayangin.

0: Bu, charger aku nggak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.
3: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.
4: Pesta Bola Dunia, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast,

saat Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga, tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman skuad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Semuanya belum kamu dapat FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, balik lagi di sini. Masih bahasin seputar lagu keindonesiaan. Yes, benar banget teman Pro 2. Emang ya, kalau ngobrolin soal lagu-lagu keindonesiaan atau kebangsaan atau lagu nasional ini emang banyak banget teman Pro 2. Tapi wajib enggak kita hafal? Wajib sih kalau kata aku. Dari zaman sekolahan kayaknya emang udah disuruh hafal enggak sih teman Pro 2? Dan itu jadi salah satu faktor yang nentuin seberapa Indonesia sih kamu gitu. Karena emang susah, kayak lagu Bagimu Negeri kita suka salah lirik. Kita suka langsung cepat ganti liriknya jadi Padamu Negeri. Padahal langsung Bagimu Negeri. Padahal sebenarnya di awal itu Padamu Negeri dulu gitu. Dan antara berjanji, berbakti, mengabdi itu suka ketukar teman Pro 2. Coba siapa yang sering ngalamin? Emang pada dasarnya setiap orang pasti ngalamin hal serupa gitu. But it tuh jangan sampai menghalangi niat kita untuk terus mengamalkan lagu-lagu keindonesiaan yang ada di dalamnya, makna-maknanya pokoknya. Karena itu penting banget teman Pro 2. Itu adalah harkat martabat kita sebagai warga negara Indonesia, ya, yang baik dan benar menghafal dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila gitu. Apalagi kalau misalnya kamu sendiri nggak hafal dengan Pancasila dasar negara kita, aduh itu, wah, nggak ketulung sih, itu agak sedikit berlebihan sih teman Pro 2 kalau nggak hafal gitu ya. Sedih banget sih jujur. Tapi memang pada dasarnya setiap orang mengalami hal serupa dan memang beda-beda ya ininya pengalamannya teman Pro 2. Well, karena berhubung bentar lagi mau jam 10 ya teman Pro 2, jadi aku puterin dulu deh lagu yang chill buat nemenin pagi kamu sebelum nanti aku sign out teman Pro 2. Ini ada lagu Masa Lalu Masa Depan dari Fabian Winandi.

Selamat pagi teman Pro 2. Kita di Info Pro 2 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pertama, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa pengembangan ekonomi syariah tidak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dibangun melalui kolaborasi lintas sektor yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Ferry, ekonomi syariah memiliki potensi besar menjadi motor pertumbuhan nasional. Hal ini apabila seluruh elemen mampu bergerak dalam satu ekosistem yang saling mendukung. Ia menilai penguatan ekosistem syariah tidak cukup hanya bertumpu pada sektor keuangan saja, tapi juga perlu diperluas ke sektor real, industri halal, koperasi, hingga digitalisasi usaha masyarakat. Selain itu, Kemenkop juga akan mendorong lahirnya koperasi produksi berbasis potensi unggulan daerah, terutama pada sektor industri halal yang dinilai memiliki pasar besar baik domestik maupun global.

Kedua grup K-pop Stray Kids dipastikan tetap tampil pada festival Governor's Ball tanpa kehadiran anggota Sungmin akibat cedera pergelangan kaki kiri. Agensi JYP Entertainment menyampaikan Sungmin masih menjalani pemulihan intensif setelah didiagnosis mengalami stress fracture pada bagian tersebut. JYP Entertainment sebelumnya mengumumkan Sungmin mengalami nyeri pada pergelangan kaki kiri sejak Maret lalu. Namun setelah menjalani pemeriksaan tambahan, dokter memastikan idol tersebut mengalami stress fracture yang membutuhkan pemulihan berkelanjutan. Pihak agensi menjelaskan Sungmin kini memusatkan perhatian penuh terhadap proses perawatan dan pemulihan kesehatannya. Ia juga masih menjalani pemeriksaan rinci terkait gejala tambahan dan kemungkinan kondisi kesehatan lain yang menyertainya.

Informasi terakhir Tomon Pro 2. Film Badut Gendong menghadirkan desain karakter horor dengan pendekatan berbeda dari film sebelumnya. Topeng karakter utama bahkan dirancang selama lebih dari 2 tahun pengembangan. Eksekutif produser Chris Lee menyebut karakter Badut Gendong menjadi pusat utama keseluruhan cerita film, karena itu desain visual karakter harus dibuat sangat detail dan penuh pertimbangan. Chris menjelaskan tim produksi mengembangkan lebih dari 100 desain selama proses kreatif berlangsung. Mereka ingin menghadirkan topeng yang terlihat seram sekaligus tetap terasa manusiawi. Menurut Chris, inspirasi desain akhirnya kembali pada bentuk tradisional kesenian daerah Indonesia. Pendekatan tersebut disesuaikan dengan latar cerita dan karakter Darso dalam film.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias Kopi Setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produser Padang, teman terbaik kamu. Welcome back teman berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman berdua. Selamat pagi ya. Kita harus selalu semangat. Aku hari ini alhamdulillah semangat-semangat nih teman berdua menghadapi hari Senin yang luar biasa ini teman berdua di tanggal 25 Mei maksud aku. Selamat datang teman Prodo di jam 10 ini di program Prodo Hitlist bareng aku Obi yang akan nemenin kamu sampai jam 12 siang. Gimana kabar hari ini teman Prodo? Semoga selalu ceria ya, semoga selalu bahagia. Dan hari ini enak banget nih teman Prodo. Kenapa? Karena cuacanya tadi habis di Padang ini habis hujan. Bukan hujan sih jatuhnya teman Prodo. Jatuhnya ini gerimis. Jadi adem banget nih, alhamdulillah enak banget kalau kalian mau ngopi, enak banget nih di hari ini teman Prodo. Apalagi kalau misalnya kamu tadi olahraga, di hari Senin ini kamu olahraga, wah kalian hebat banget, pasti capek kan? Nah kalau capek emang asiknya dengerin Prodo Hitlist, dengerin request lagu, lagu-lagu favorit kalian di request sampai jam 12 siang ini teman-teman.

Nah, ini aku lagi buka Instagram dulu, teman berdua. Buka Instagram karena langsung aku post nih, kira-kira lagu apa favorit yang akan kalian putar hari ini. Sebentar ya, teman berdua ya. Aku lupa nih nge-post, harusnya tadi aku postnya sebelum jam 10, tapi kayaknya gini deh, kayaknya kalian tuh udah tahu ya, jam 10 sampai jam 12 itu adalah request lagu. Dan di WhatsApp udah banyak banget ini yang request lagu untuk diputar. Oke, tenang teman-teman berdua. Tapi aku tetap harus berkewajiban, gak wajib sih sebenarnya, untuk menulis di Instagram, karena nanti lagu favorit kamu juga harus ditulis ya di IG RRI underscore Prodo Padang. Tapi kalian jangan request aja teman-teman berdua, kalian harus follow, itu wajib banget ya. Karena kalau gak di follow, gak aku putar. Ngambek gitu ya. Jadi aku akan nemenin kamu dengan deretan lagu-lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri. Nah, kamu request lagu luar negeri boleh banget nih teman Produa. Nanti kita akan puter. Nggak harus lagu-lagu terbaru, lagu-lagu yang lama pun boleh banget ya, asalkan masih ada di list kita. Kita bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi naik daun juga pastinya, tentunya teman Produa. Dan pastinya bikin suasana hati kamu makin happy dan makin smiley. Pastinya dong. Kalian kan pasti request lagu bikin agar bahagia ya, agar happy. Nggak ada, ada juga sih kamu request lagu bikin galau. Seperti biasa ya, kita gak cuma muter musik aja, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, teman Produa, boleh banget kalian selain mau request lewat Instagram, kalian boleh berinteraksi nih. Bisa gabung di line telepon 0751 27482 atau di WhatsApp 0811 6655908.

Dan teman pro 2, kalian boleh banget selain nanti kalian, kalau kalian suara apa saat aku, kalian bisa dengerin aku di frekuensi 90,8 FM. Kamu juga boleh teman pro 2 kalau lagi di depan komputer live streaming di rri.co.id. Nanti kamu di pini searching, kamu pilih aja Padang, terus kamu pilih pro 2 ya, jangan yang lain. Itu kalau kamu lagi di depan komputer. Dan kalau kamu lagi di luar atau mungkin gak lagi denger radio di mobil, kalau kamu bisa dengerin aku di RRI Digital. Dan di handphone kamu, kamu download aja ya di Play Store. Kamu bisa dengerin aku di mana aja dan kapan aja teman pro 2. Oke. Oke, daripada lama-lama aku langsung aja ya teman pro 2 ya, request lagu. Maksud aku puterin lagu-lagu yang lain dan pastikan kamu tetap dengerin ya sampai jam 12 siang ini teman pro 2, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini ya. Stay tune bareng kita. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya ya. Ini lagu Tanah Air. Kita harus cinta tanah air teman pro 2. Jadi langsung aja aku puter lagu Tanah Air dari Pai Burman. Check it out teman pro 2.

0: Bapak!
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Hus, kau diam sudah. Maceng, kau sudah masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Maceng, kenapa batu di meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.
4: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
5: Kwitansi udah, uangnya udah, panasin motor.
6: Ribet banget kayaknya. Mau ngapain sih?
5: Ini loh, mau bayar listrik.
6: Mau bayar listrik mah nggak perlu repot. Kan sekarang serba mudah, tinggal pakai Olin.
5: Olin? Apaan tuh?
6: Olin by Nagari. Itu loh, aplikasi mobile banking dari Bank Nagari yang memungkinkan nasabah untuk melakukan berbagai transaksi keuangan dengan mudah, aman, dan cepat pastinya. Olin by Nagari. Hadir dengan fitur-fitur yang lebih lengkap, bisa transfer murah pakai BI Fast, transaksi mudah pakai Kris, pembayaran berbagai tagihan seperti PLN, PDAM, dan BPJS. Serta ada fitur-fitur kekinian seperti beli paket Telkomsel, Bayu, top up e-wallet, booking tiket hotel dan pesawat lewat Traveloka, top up voucher game, pembelian tiket sepak bola lewat EasyTik, serta berbagai fitur menarik lainnya. Teruslah waspada terhadap penipuan digital yang sedang marak terjadi dengan jaga kerahasiaan data pribadi kamu, seperti nomor rekening, PIN atau sandi, dan juga kode OTP. Abaikan SMS, WhatsApp, email atau telepon dari orang yang tidak dikenal atau mencurigakan. Dan apabila ingin berbelanja online, pastikan selalu melalui situs resmi atau aplikasi e-commerce yang asli agar kamu terhindar dari penipuan transaksi keuangan. Jangan lupa, tingkatkan terus transaksi kamu lewat aplikasi terbaru kami, Olin by Nagari. Olin by Nagari. Kapanpun dan dimanapun.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Asmadi Basir, Ketua Umum KONI Kabupaten Padang Priaman, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Mari kita ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2. Mana nih, Ariana Grande nih, lagi-lagi bikin heboh para Arianators. Nama fansnya dari Ariana ya, teman Prodo ya. Kenapa enggak? Karena penyanyi asal pop Amerika Serikat ini resmi merilis edisi spesial perayaan 10 tahun album legendarisnya, Dangerous Woman, tepat pada 20 Mei 2026. Jadi, berarti album legendarisnya itu dirilis 20 Mei 2016, teman Prodo. Mantap kan aku? Comeback Nostalgia ini langsung ramai dibahas di media sosial karena banyak fans merasa album tersebut jadi salah satu era terbaik Ariana sepanjang karirnya nih, teman berdua. Versi terbaru ini hadir lebih spesial dengan total 18 lagu yang sudah bisa didengarkan di berbagai platform streaming digital. Bukan cuma nambah lagu ya, Ariana juga menghadirkan tampilan baru buat album ini nih, teman berdua. Sampul Dangerous Woman dibuat lebih fresh tapi tetap mempertahankan nuansa ikonik yang melekat sejak pertama kali dirilis ya. Banyak penggemar langsung memuji konsep visualnya yang dianggap elegan sekaligus modern. Kehadiran desain baru ini sukses bikin album lawas terasa hidup lagi di tahun 2026.

Dan hal yang paling bikin fans excited tentu aja masuknya lagu Neo Better Part 2 ya ke platform digital secara resmi nih. Jadi belum berarti ada nih teman berdua Neo Better Part yang pertamanya nih. Coba aku cek dulu ya sebentar. Ariana Grande ya, bentar. Judulnya New Better Part 1. Oh ada nih teman berdua, Dangerous Woman. Ini emang lagu udah lama banget teman berdua, tahun 2016. Dan kita masih nyimpen dong, keren kan? Oke, abis ini nanti kita puter ya, biar kalian ini lagi apa namanya, kangen lagi nih lagu Ariana waktu zaman 10 tahun yang lalu. Oke lanjut teman berdua. Jadi udah bisa rilis ya di platform untuk yang New Better Part 2-nya. Lagu ini sebelumnya juga jadi salah satu track yang paling sering diminta penggemar karena punya vibe emosional khas Ariana yang kuat banget nih. Setelah bertahun-tahun cuma jadi perbincangan di kalangan fans, akhirnya lagu tersebut bisa dinikmati secara legal dan mudah di layanan streaming. Dan tentunya nanti kalau udah ada di kita bakal puter teman-teman dua, kita bakal download. Kita bakal produksi dan kita akan masukkan. Nanti aku sampein ke musik director kita untuk memasukkan lagu Ariana Grande yang ini nih. Ya enggak? Enggak heran kalau banyak yang langsung memutar ulang lagu itu sejak hari pertama rilis. Buat para kolektor musik, Ariana juga enggak lupa ya menghadirkan versi fisik dalam bentuk piringan hitam atau vinil. Rencananya dirilisan spesial ini bakal tersedia mulai 29 Mei 2026. Jadi beberapa hari lagi nih teman-teman berdua, sabar.

Dan teman Pro2, vinyl tersebut diprediksi bakal jadi buruan penggemar ya, karena edisi anniversary seperti ini biasanya punya nilai koleksi yang tinggi nih. Ditambah lagi tren mengoleksi vinyl di kalangan anak muda sekarang memang lagi naik daun teman Pro2. Menarik ya, perilisan Dangerous Woman edisi spesial ini jadi pembuka dari jadwal super sibuk Ariana Grande di pertengahan tahun 2026 ya. Setelah ini Ariana siap memulai tour konser Eternal Sunshine pada bulan Juni mendatang. Nggak berhenti di situ, ia juga mengumumkan album studio kedepannya yang berjudul Petal dan dijadwalkan rilis akhir Juni nanti. Wow, tahun 2026 ini benar-benar jadi tahun penuh kejutan untuk para penggemar Ariana Grande ya. Keren.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi, kenapa harus 3 negara? Jawabannya, karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak, sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Buni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
6: Relate lah dia. Budaya itu kan tidak usang doh. Cuma kadang kita nan tidak peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
7: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Mau ta, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta, ngobrol asik ala urang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Baik, kita masuk teman Pro 2 di bentar. Oke, aku cek ya request dari kalian semua teman Pro 2, dan ini ada WhatsApp yang masuk, langsung aku balas aja nih. Kak, halo, bisa request lagu kak? Langsung aja aku jawab nih teman Pro 2, mantap kan? Aku emang orangnya gak slow respon teman Pro 2, orangnya hiperaktif. Bisa dong. Siapa ini? Kita tunggu ya balasannya ya. Oke, judul lagunya haha kak, salam fokus salfok ya kak. Judul lagunya haha kak, kamu ketawa ya. Lucu ya teman Prodo. Jadi dia ada yang request lagunya haha dari Sabrina Leanor. Aku sebenarnya tahu itu lagunya Sabrina Leanor. Terus dia jawab, aku request lagu haha dong. Terus aku jawab gini teman Prodo, kamu ketawa ya gitu. Salvo kayak kak, aku lagi itu judul lagunya kak haha gitu. Bercanda aku teman Prodo. buat kakak penyiar kak, ini ada yang request lagu juga Remuk dari Angie Carvalho. Oke, ini lagu terbaru dari mereka. Langsung aja nanti aku juga akan puter ya. Ini siapa nih ya yang request ini? Namanya siapa? Namanya ini Angie Carvalho. Aku Zulia di Jakarta. Wah, mantap ya, jauh ya dari Jakarta ya. Oke, nanti ini akan aku puter juga. Seruni juga judulnya Sabrina Leanor dari lagu Haha juga ingin request lagi itu. Nah, ini ada yang beda teman Prodo seperti biasa, Bang Theo. Bang Theo ini selalu unik-unik nih, tiap hari dia ganti-gonta-ganti lagu. Mungkin dia memang tiap hari beda-beda ini ya teman Prodo ya, beda-beda suasana hati. Nah, hari ini dia ingin request lagu Dunia Tipu-Tipu dari Yura Yunita. Dunia Tipu-Tipu. Oke, ini lagu lama sebenarnya teman Prodo, lagu tahun 2021, tapi enggak masalah. Asalkan masih dalam 10 tahun ke depan masih bisa kita puterin.

Aku cek di Instagram langsung teman Brodo dan udah banyak banget yang request. Ini Leodra pura-pura. Oke, langsung aja aku masukin teman Brodo. Kamu oke, kamu enggak apa-apa sekarang request lagu pura-pura, tapi kamu enggak boleh berpura-pura ya teman Brodo ya. Kamu harus jujur. Kita hidup itu harus jujur, enggak boleh berbohong. Terus seperti biasa di ujung minggu dari Mesa Hira masih cukup banyak teman Brodo yang request. Oke. Di ujung minggu. Oke, dari Mesa Hira. Walaupun sekarang hari Senin ya, sebenarnya kalian tuh harusnya request lagu di ujung itu kemarin hari Sabtu gitu atau hari Jumat. Sekarang udah Senin, kamu udah mau hari Minggu aja. Sembuh Tanpaku, terima kasih Kak, aku request lagu Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Oke, kamu walaupun kamu request lagu Sembuh Tanpaku, kamu harus selalu sehat ya, enggak boleh sakit ya. Siapa nih namanya nih? Dewi Kurnia. Jadi memang lagu Fajarnya juga cukup banyak ya. Dan kayaknya suka banget nih lagunya ya, Sembuh Tanpaku. Ya, pokoknya harus selalu sehat-sehat walafiat. Walaupun doi jauh di sana atau doi mengecewakan kita, kita gak boleh sakit ya. Kita harus tetap sembuh. Asik. Nabila Takiyah, Cegil. Nah, ini masih ada yang request teman berdua. Ini lucu ya, sebenarnya Cegil ini ya, kalau kita lihat di liriknya itu nggak ada tertulis di baitnya itu tulisan Cegil, nggak ada teman Brodo, tapi dia judulnya itu Cegil gitu. Jagat Rasa, ini unik nih teman Brodo nih, Putrita 18, Jagat Rasa Samuel Cipta. Jadi memang Samuel Cipta banyak banget lagunya, tapi dia minta lagu yang berjudul Jagat Rasa.

Wah, belum ada nih teman berdua. Nanti coba aku cek ya, ini lagu terbaru atau memang lagu lama. Adanya Pencuri Malam, tapi dia mau yang Jakarta sana, nanti akan aku coba cek lagi ya. Ini ada yang request lagu Nucha, Masa Ini Nanti dan Masa Indah. Ini ada pastinya dong, Nucha, siapa sih yang gak tahu Nucha. Bentar, tapi ini yang adanya yang ini, Nucha Pelan-Pelan. Oh iya, ada teman berdua. Ini lagunya lagu tahun 2025. Ini lagu kemarin, masih baru banget nih teman berdua. Oke, nanti akan aku putar ya. Siapa sih namanya? Sobat Nucha. Oke. Mulidor Rama juga sama, Farisa Nur Aura juga sama, Vanessa Z takkan terulang. Ini juga banyak banget ya teman berdua. Oke, tanpa berlama-lama langsung aku putar aja ya. Mungkin karena sekarang mendung nih teman berdua, mau hujan kayak di Padang, aku request lagu mendung dulu deh, lagu terbaru dari Ijitaf. Check it out teman berdua.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Ini Budi,
3: ini Budi,
2: ini Ibu Budi,
3: ini Ibu Budi,
2: ini Bapak,
3: ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
5: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
6: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
5: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
6: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
5: Kalau bagasi?
6: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
7: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

90,8 FM teman terbaik kamu, teman Produa. Ini ada penyanyi yang udah lama banget nih teman Produa. Akhirnya comeback lagi, Give On. Kembali bikin para pecinta R&B enggak bisa move on lewat perilisan deluxe album Beloved H2 yang resmi meluncur pada 15 Mei 2026 nih. Album ini jadi kelanjutan dari proyek Sophomore miliknya yang sebelumnya sukses besar sampai masuk nominasi Grammy Awards ya teman Produa ya. Di versi deluxe ini Give On menambahkan 5 lagu baru yang siap menemani galau para pendengarnya dengan nuansa emosional khas dirinya. Enggak sendirian, ia juga menggandeng beberapa nama keren seperti Kehlani, Leon Thomas, Sasha Kibel sampai Teddy Swims yang untuk memperkuat warna musik di proyek terbarunya ini teman Produa. Sejak awal debut, Give On memang dikenal punya suara bariton yang dalam dan langsung bikin lagu terasa lebih emosional nih. Nah, di Beloved H2 ini teman Produa, ciri khas itu masih jadi kekuatan utama yang membuat setiap track terasa personal dan relatable nih. Lirik-lirik yang ditulis juga penuh refleksi tentang cinta, kehilangan, dan hubungan yang rumit ya. Sesuatu yang memang jadi makanan utama para penikmat musik R&B di modern saat ini ya. Nggak heran kalau banyak fans menyebut album ini sebagai soundtrack paling cocok buat overthinking tengah malam. Salah satu lagu yang paling banyak mencuri perhatian adalah Jethro Bell, teman Produa. Lagu ini hadir dengan nuansa yang sedikit berbeda dibanding beberapa track lain di era Beloved ini, teman Produa. Kalau biasanya Give On itu identik dengan tempo lambat dan super mellow, kali ini ia membawa vibe yang lebih ringan dan ritmis tanpa menghilangkan sentuhan melankolis yang jadi identitasnya. Jadi produksi dari Seven Thomas ini juga berhasil memberi groove yang lebih dynamis, sehingga lagu ini terasa lebih fresh tapi tetap emosional.

Lewat album terbarunya teman berdua Billboard X2 Give On semakin membuktikan kalau dirinya adalah salah satu musisi R&B paling menonjol saat ini ya. Perpaduan lirik introspektif, produksi musik yang elegan dan visual artistik membuat proyek Deluxe ini terasa lebih dari sekedar album tambahan. Ini seperti lanjutan perjalanan emosional yang memperlihatkan perkembangan musikal dan storytelling Give On yang makin matang ya. Nah, buat pecinta musik mellow dengan sentuhan modern, album ini jelas wajib banget nih masuk playlist kalian ya.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, tim nasional Timnas Iran dilaporkan memindahkan pusat latihannya untuk Piala Dunia 2026 dari Amerika Serikat ke Meksiko. Keputusan itu disebut telah mendapat persetujuan FIFA di tengah kekhawatiran soal keamanan dan situasi politik kawasan Timur Tengah. Melansir dari The Guardian, Presiden Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taj, mengumumkan keputusan tersebut pada Sabtu 23 Mei 2026. Namun, hingga kini FIFA belum memberikan konfirmasi resmi terkait pemindahan base camp Iran tersebut. Sebelumnya, Iran dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Tucson, Arizona, Amerika Serikat. Namun, rencana itu berubah setelah muncul kekhawatiran terkait perang di Timur Tengah dan faktor keamanan. Federasi Sepak Bola Iran menyebut tim kini akan bermarkas di Tijuana, Meksiko, yang berada dekat wilayah San Diego. Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
4: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
5: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
6: Kamu kenapa, Tari?
5: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
6: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
5: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah, mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
6: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
7: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, gak terasa kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini, teman Pro 2. Udah mau jam 12 siang. Dan request lagu, terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan ya, teman Pro 2 ya. Banyak banget di WhatsApp ataupun di Instagram RRI underscore Pro 2 Padang. Dan jangan lupa teman Pro 2, sekalian kalau sekalian request itu juga kalian follow ya, follow IG kita, follow TikTok kita. Nah, kita kalau biasanya teman Pro 2 live TikTok itu di malam hari. Nah, kalian boleh tuh request lagu pas lagi live TikTok, nanti akan kita puterin deh. Pokoknya kalau memang ada lagu terbaru dan lagunya memang liriknya aman, pasti akan kita putar teman Pro 2. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu ya. Stay tune, keep spirit teman Pro 2, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia. Nanti kita lanjut lagi di program Ruang Muda Kreatif teman Pro 2. Kira-kira kita bawa bahas apa? Daripada kalian penasaran, stay tune aja di Pro 2 Padang, teman terbaik kamu. Nah, untuk lagu selanjutnya ini akan ada lagu yang memang belum aku puter, aku akan puter ya. Nanti akan aku puter lagunya Vanessa V dan lagu Yanuka. Check it out teman Pro 2. Dan nanti kita jam 12 siang ya di program Ruang Muda Kreatif.

90,8 FM teman terbaik kamu, welcome back teman bro 2. Balik lagi dengan aku di sini. Selamat datang di program Ruang Mudo Kreatif. Di sini itu ruang nongkrongnya ide-ide segar, cerita inspiratif dan karya-karya kece anak muda Minangkabau. Di program ini kita bakal ngasih info santai tapi berbobot teman bro 2, ngebahas hal yang lagi dekat sama kehidupan kalian nih teman bro 2, dari kreativitas, budaya sampai peluang yang bisa bikin mimpi pelan-pelan jadi aksi nyata. Selama 1 jam ke depan, siap-siap buat dapat insight, motivasi dan semangat baru buat terus berkarya dan berinovasi ya. Jadi pasang posisi paling nyaman kamu teman bro 2, pasang, naikin volumenya dan biarkan Ruang Mudo Kreatif nemenin langkah kalian hari ini ya. Karena anak muda tuh ya, bukan cuma soal gaya tapi juga soal karya dan kontribusi nyata. Jadi tunggu ya teman bro, nanti akan aku informasikan info terkait di program hari ini ya. Kita lanjut dulu yuk ke lagu berikutnya. Ini ada lagu dari Perry, judulnya adalah You Go Your Way. Check it out.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: jati diri bangsa.
1: Kobarkan semangat Pancasila.
0: Bersama dalam Bhinneka Tunggal Ika.
2: Generasi muda, generasi Pancasila.

Barang siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu bernilai 10 kali lipatnya. Aku tidak akan mengatakan alif, lam, mim sebagai satu huruf. Akan tetapi alif sebagai satu huruf, lam sebagai satu huruf, dan mim sebagai satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi 2910.

0: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
3: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
4: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

teman terbaik kamu, teman produk. Nah, kalau dengar kata ekonomi, banyak orang langsung kepikiran angka ribet, grafik naik turun, atau berita soal saham dan dolar, teman produk. Padahal kenyataannya ekonomi itu dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Nah, mulai dari misalkan ya harga gorengan kamu jajan di kampus kamu, terus biaya belanja di warung, kamu beli telur, beli mie, apapun itu ya, beli beras, sampai penghasilan UMKM kecil di kampung, semuanya itu ikut bergerak karena kondisi ekonomi. Makanya teman Pradua, saat situasi global lagi nggak menentu kayak gini nih ya, kebijakan ekonomi jadi punya pengaruh besar buat kehidupan masyarakat biasa, bukan cuma urusan orang kantoran atau investor aja nih teman Pradua. Dan belakangan ini Bank Indonesia resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI rate jadi 5,25% pada Mei 2026 nih. Banyak yang langsung khawatir keputusan ini bakal bikin pinjaman makin mahal dan kredit usaha jadi seret nih teman Pradua. Tapi kalau dilihat lebih dalam ya, langkah ini sebenarnya dilakukan buat menjaga kondisi ekonomi tetap stabil di tengah tekanan lonjakan inflasi global. Nah, ibarat tubuh manusia ya teman Pradua ya, BI rate ini seperti alat untuk menjaga tekanan darah ekonomi supaya nggak terlalu tinggi dan tetap terkendali. Alasannya cukup masuk akal ya teman Pradua ya, kalau inflasi nggak dijaga nih, harga kebutuhan pokok bisa makin naik dan ujung-ujungnya masyarakat kecil yang paling terdampak. Nah, harga kedelai misalkan ya buat pengrajin tempe itu bisa naik tuh. Kamu beli gorengan kan dari kedelai itu, asal usulnya tahu, tempe gitu, tepung untuk pedagang gorengan, atau mungkin sampai suku cadang bengkel kecil tuh semuanya sangat dipengaruhi kestabilan nilai rupiah. Jadi teman Pradua, kebijakan moneter yang disiplin sebenarnya bukan cuma soal angka ekonomi.

ini kalau kita punya uang triliunan, kalau kita beli kerupuk ya, itu bisa tenggelam kita teman-teman berdua, tenggelam lautan kerupuk. Nah, potensi likuiditas ini dikembalikan lagi ke sistem perbankan mencapai yang tadi aku informasikan triliunan nilainya. Artinya sebenarnya bank masih punya besar ruang besar nih untuk membantu pelaku usaha kecil kayak UMKM ini berkembang tanpa harus terlalu membebani bunga pinjaman. Nah, tantangan terbesarnya ya sekarang justru ada di pengeluaran kredit itu sendiri. Masih ada lebih dari 2.500 triliun rupiah kredit yang sudah disetujui tapi belum benar-benar dicair kan ke pelaku usaha. Di satu sisi teman berdua, UMKM butuh modal untuk berkembang nih, tapi di sisi lain dana besar masih diam di tempat nih di sistem perbankan. Karena itu Bank Indonesia juga mendorong perbankan lewat rasio intermediasi mikro prudensial atau RIM tadi ya, agar dana tersebut benar-benar mengalir ke masyarakat. Jadi kalau likuiditas ini bisa tersalurkan dengan baik, bukan cuma UMKM yang bergerak, tapi roda ekonomi nasional juga bisa ikut melaju lebih cepat. Jadi teman Prodo yang punya usaha UMKM nih ya, gak perlu khawatir ya, negara udah menjamin untuk kalian itu tetap bisa usaha. Nah, yang penting tetap berjalan aja usahanya, tetap doa-doa yang banyak, tetap promo-promo seefektif mungkin, sekeren mungkin. Nah, untuk usaha modal dana atau yang urusan lebih besar itu kita serahkan aja teman berdoa ke pemerintah, karena mereka pun juga udah memikirkan nih sektor UMKM untuk kedepannya gimana, kayak gitu.

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
4: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat siang semuanya. Wah, tidak sepanas biasanya nih teman Pro 2, tapi gak apa-apa ya. Yang penting kita apa? Adem aja. Emang lagi adem banget nih cuaca di luar sana teman Pro 2, dan semoga hati kita juga. Even ini hari Senin gitu ya, banyak kekeosan yang terjadi. Ya udah, kita ademin dulu aja nih teman Pro 2. Dan bisa banget diademin sama Pro 2 di sini loh. Jadi bisa juga nih teman Pro 2 kamu dengerin kita di 90,8 MHz, bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Anyway teman Pro 2, di jam 1 siang ini kita balik lagi di obrolan hybrid Gibol. Man versus machine. Nah, nanti kita bakal nanyain apa nih sama para permesinan ini teman Pro 2. Apa ya? Tapi nanti deh kita bakal balik lagi teman Pro 2. Kita ke lagu yang satu ini dulu, kita ke Fabian Winandi with Never Meant to Be.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Barang?
2: Iya.
1: Tergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku."
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, man versus machine. And now, teman Pro 2, kita akan bertanya kepada chat GPT nih, teman Pro 2, soal Piala Dunia. Jadi, yang akan kita tanyakan nih, teman Pro 2, apa ya? Nah, ini deh, kita coba tanya dulu ya. Okay, nggak tuh? Kita coba tanya dulu, kita sapa dulu nih chat GPT-nya. Okay, kita sapa dulu ya. Hai ChatGPT, boleh nanya enggak?
1: Tentu. Silahkan, aku siap bantu. Ada yang ingin kamu tanyakan atau butuh penjelasan tentang sesuatu?
0: Nah, nanti final Piala Dunia 2026 akan diadakan di mana sih?
1: Maaf, sepertinya aku enggak punya akses ke informasi terbaru saat ini. Kalau kamu mau, aku bisa bantu cari berdasarkan file yang pernah kamu unggah, atau mungkin kita cek di sumber lain kalau kamu punya. Ada info lain yang bisa dibantu?
0: Wah, ChatGPT-nya nggak tahu nih, teman Pro 2. Kita coba tanya yang lain ya. Nah, coba kita tanya nih. Kenapa sih Piala Dunia? Coba ya, lagi ya. Kenapa sih Piala Dunia diadakan di 3 negara?
1: Nah, itu karena Piala Dunia 2026 memang konsepnya berbeda. Ini pertama kalinya turnamen bakal diadakan di 3 negara sekaligus. Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Tujuannya supaya... Iya, betul. Dengan 3 negara tuan rumah, stadion... Iya, tepat sekali. Jadi dengan stadion di... Betul. Jadi kapasitas penonton... Iya, persis. Jadi dengan... Penyelenggara bisa menjangkau lebih... Iya, persis. Jadi pengalaman penonton bakal lebih luas dan... Dan juga beban logistik... Iya, benar. Dengan 3 negara... Juga membantu agar jadwal pertandingan. Iya, betul sekali. Jadi tim-tim dan supporter punya waktu. Iya, jadi bisa meminimalisir kelelahan. Dan juga memberi kesempatan untuk. Iya, benar. Jadi lebih banyak. Bisa bikin.
0: Oke deh, kayaknya nih teman Pro 2, ChatGPT-nya agak bingung sama pertanyaan kita ya. Coba deh kita tanya lagi nih teman Pro 2 ya. Coba deh kita tanya lagi nih. ChatGPT boleh nanya lagi nggak sih?
1: Tentu, nggak masalah. Silahkan, kamu bisa ajukan pertanyaan yang baru atau mungkin kita coba fokus ke detail yang lain. Aku siap bantu.
0: Siapa aja sih maskot Piala Dunia 2026?
1: Maaf, aku belum bisa mencari informasi terbaru di website.
0: Masih belum tahu ChatGPT-nya nih, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu. Nah, tapi nih, teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Kita coba cari pertanyaan lain yang mungkin akan lebih bisa dijawab sama ChatGPT nanti nih, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana dulu, nanti kita balik lagi. Kita ke lagu yang satu ini.

Teman Pro 2 dikutip dari antaranews.com, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, mengungkapkan penemuan 29 spesies flora baru yang berhasil dideskripsikan secara ilmiah oleh para peneliti BRIN dan kolaboratornya di Indonesia sepanjang tahun 2025 hingga awal 2026. Kepala BRIN, Arif Satria, mengemukakan penemuan spesies tanaman baru tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat kesadaran publik terhadap pentingnya konservasi biodiversitas nasional, mengingat saat ini masih terdapat disparitas antara penemuan flora di Jawa dan di pulau-pulau lain.

0: Mal, lihat deh, sungainya kotor banget ya. Apa kita masukin ikan sapu-sapu aja biar bersih?
1: Ed, star dulu, jangan sembarangan. Itu malah bisa bikin masalah baru.
0: Nah, kok bisa?
1: Ya, ikan sapu-sapu atau biasanya dikenal pleko, itu di akuarium emang bisa bantu-bantu bersih kotoran sih. Tapi kalau dilepas ke sungai, dampaknya bahaya. Ikan ini invasif soalnya. Asalnya dari Amerika Selatan, bukan asli Indonesia.
0: Bahaya gimana?
1: Nih ya, dia tuh makan apa aja. Terus kembang biaknya juga cepet. Dan hampir nggak punya predator alami di sini. Ya, akibatnya makanan ikan lokal habis. Dan ikan asli sungai juga bisa kelaparan. Selain itu, telur ikan lokal juga dimakan sama nih ikan sapu-sapu. Belum lagi, dia sering bikin lubang di pinggir sungai. Ya, bikin erosi makin parah. Bukannya bersih, malah rusak.
0: Wah, serius juga ya?
1: Makanya, jangan asal lepas ikan asing ke sungai. Yang ada, kita sendiri yang rugi.

0: tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Teman terbaik.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, baiklah teman Pro 2. Kita bakal lanjut lagi, masih di Man versus Machine nih teman Pro 2. Tadi sempat ada ya kendala teknis, namanya juga Man versus Machine teman Pro 2. Ya, pastilah ya ada dangdut-dangdutnya juga, alias ada ngelek-ngeleknya juga. Namanya juga mesin ya teman Pro 2. Nah, jadi nih teman Pro 2, kita bakal nanya lagi nih kepada kepada ChatGPT nih teman Pro 2 yang bakal kita tanya ya untuk obrolan hybrid kali ini, masih tentang Piala Dunia 2026. Oke, kita coba sapa lagi nih ya, teman Pro 2 ya, mesin kita nih ya, mesin kita di siang hari ini. Coba deh. Oke, kita coba ya. Hai ChatGPT, boleh bertanya?
1: Tentu. Silahkan, apa yang ingin kamu tanyakan, aku siap bantu.
0: Nah, gimana tuh aturan main format baru FIFA World Cup 2026?
1: Sejauh ini aku... Oke, sepertinya aku belum punya detail lengkap soal form. Tapi kalau kamu penasaran, kita bisa cari. Iya, betul. Kalau kamu mau, nanti kita bisa cari informasinya lebih.
0: Oke, teman Pro 2. Nah, kayaknya agak namanya gemesin ya teman Pro 2. Coba deh kita tanya pertanyaan lainnya ya, masih soal Piala Dunia nih teman Pro 2. Kita coba lagi pertanyaan lainnya nih ya. Oke, pertanyaannya kita adalah ChatGPT, bolehkah aku bertanya lagi?
1: Tentu. Boleh banget. Aku siap kok. Iya, aku siap. Silahkan tanya. Siap, aku siap. Iya, aku siap membantu. Tentu, aku siap bantu, tinggal kasih tahu saja. Iya, benar.
0: Oke, agak-agak nge-lag gitu ya teman Pro 2. Tapi gak apa-apa, kita coba tanya aja. Kita coba tanya aja nih teman Pro 2. Nah, oke, kita coba tanya lagi ya. Apakah Ronaldo dan Messi akan ikut di dalam Piala Dunia 2026?
1: Maaf, sepertinya aku belum bisa cek info itu secara langsung.

0: Iya, kalau begitu kita... Iya, kalau begitu kita...
1: Nah, teman Pro 2, nge-lag lagi nih. Ya, memang begitulah adanya ya. Namanya juga Man vs Machine, teman Pro 2. Tapi kemungkinan besar nih mereka bakal bergabung juga mungkin ya, teman Pro 2, Ronaldo dan juga Messi. Kayaknya sih, teman Pro 2. Dan ini juga kayaknya tuh jadi tahun terakhir mereka ikut Piala Dunia. Kalau nggak salah sih begitu informasinya. Cuma nanti kita bakal cek lagi juga seperti apa gitu ya. Nah, masih berhubungan dengan Man vs Machine nih, teman Pro 2. Coba kita tanya lagi deh. Pertanyaan terakhir kali ya, boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Coba deh kita akan coba tanya nih, teman Pro 2. Coba kita tanya ya sama si mesin kita kali ini, teman Pro 2. Pertanyaannya ya, coba deh kita coba tanya. Nah, ini pertanyaan berikutnya nih. ChatGPT, aku mau nanya dong, kapan FIFA World Cup 2026 dimulai?
0: Maaf, tadi aku kesalahan teknis saat mencoba cek online. Kalau kamu mau, aku bisa bantu cari info.
1: Nah, nge-lag lagi nih teman Pro 2. Emang agak dangdut mereka sih hari ini ya, mesin ya. Coba, kita coba tanya lagi nih. Oke, kita... Nah, kita punya... Oke, kita coba tanya lagi ya, teman Pro 2 ya. Coba kita tanya deh. Kapan nih FIFA 2026 dimulai?
2: Baik, kita mulai aja. Jadi di tahun 2026 ini banyak banget perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan. Nah, kita bakal bahas gimana teknologi, budaya, dan ekonomi.
1: Nah, tiba-tiba teknologi dan budaya. Ah, namanya juga mesin, teman Pro 2. Kita coba tanya ya. Sekali lagi nih, sekali lagi kita coba ya, teman Pro 2. Kapan World Cup FIFA 2026 dimulai?
2: World Cup FIFA 2026 akan dimulai pada 11 Juni 2026 dan finalnya akan berlangsung pada 19 Juli 2026. Fase grup akan berlangsung dari 11 hingga 27 Juni, diikuti babak 32 besar, 16 besar, perempat final, dan semifinal, hingga perebutan tempat ketiga. Jadi persiapkan siaran kamu dari sekarang.
1: Ada yang mau ditanya lagi nggak sih? Nah, kita coba tanya nih ya. Kita coba tanya nih. Bagaimana pembagian fase grup FIFA World Cup 2026?
2: Fase grup di FIFA World Cup 2026 akan terdiri dari 48 tim yang dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Setiap tim akan main 3 pertandingan di grup, dan 24 tim yang menjadi juara serta runner-up, ditambah 8 tim peringkat ketiga terbaik, akan lanjut ke babak gugur.
1: Oke, oke, tapi aku masih penasaran nih teman Pro 2, coba ya ini ya. Bagaimana prediksi, bentar deh, dia belum ternyata. Bagaimana prediksi pemenang untuk FIFA World Cup 2026?
2: Beberapa tim favorit untuk juara FIFA World Cup 2026 saat ini adalah Spanyol, Prancis, dan Inggris. Spanyol diprediksi unggul berkat skuad muda berbakat, sementara Prancis didukung oleh bintang seperti Kylian Mbappe. Inggris juga masuk kandidat kuat berkat kombinasi talenta muda dan pengalaman, meskipun mereka belum pernah juara dunia.
1: Oke, teman Pro 2, kayaknya kita sudah dapatkan ya. Pertanyaan yang pengen aku tahu banget tuh kandidatnya nih, teman Pro 2, dan sudah dijawab sama ChatGPT di siang hari ini. Kita ngucapin terima kasih ya. Bentar deh, mana? Terima kasih ya ChatGPT informasinya.
2: Sama-sama. Senang banget bisa bantu. Kalau nanti kamu butuh info lagi atau mau bahas topik lain, tinggal kabarin aja ya. Semoga siarannya lancar.
1: Thank you. Oke, deh teman Pro 2. Jadi itu dia obrolan kita Man vs Machine untuk siang hari ini, teman Pro 2. Memang rada-rada agak apa ya, pengaruh apa nih namanya, pengaruh jaringan aja. Tapi apa di ending masih lancar ya teman Pro 2. Jadi obrolan hybrid kita Man vs Machine untuk siang hari ini kita cukupin sampai di sini dulu teman Pro 2. Next time kita bakal balik lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya, semoga nggak ada ngelag-nya lagi gitu ya. Tapi harap dimaklumi ya teman Pro 2, namanya juga mesin, mau diapain ya kan. Oke deh teman Pro 2, habis ini kita masih bakal seseruan bareng, tapi jangan kemana-mana dulu, kita ke lagu yang satu ini dulu deh teman Pro 2. Kita ke The Weeknd with Nothing Is Lost.

FM. Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produet, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, sudah jam 2 siang, teman Produa. Dan kalau dilihat-lihat nih, masih tidak secerah biasanya, teman Produa. Emang rada-rada mendung gitu, tapi gak apa-apa, teman Produa. Sejuk jatuhnya ini ya. Cuman kan kita agak waspada juga, takutnya nanti hujan gitu. Jadi buat kamu yang saat ini lagi ada di tempat aktivitasnya masing-masing ya, teman Produa, bisa dicek dulu udah kebawa belum hujan starter pack-nya, kayak payung, mantel, atau kantong kresek gitu ya. Pokoknya barang-barang yang dibutuhkan ketika hujan gitu udah ada di tas kamu atau belum gitu ya. Dan itu gak apa-apa juga untuk dipersiapkan juga nih, teman Produa, buat nanti kamu pulang sebentar lagi. Oke deh, teman Produa, di jam 2 siang ini kita bakal update informasi dari dunia showbiz. Tapi after this, teman Produa, jangan kemana-mana dulu, karena kali ini kita mau ke SB19 featuring APLDF with Ready. Enjoy and stay with us.

0: 下辈子，下辈子，顾青，顾青，下辈子给你，下辈子，下辈子。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online kalau mau hidup nyaman.
2: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini, dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Prodio FM, teman terbaik kamu, teman Prodio. Miley Cyrus resmi menerima bintang di Hollywood Walk of Fame di hari Jumat tanggal 22 Mei 2026 kemarin. Nah, jadi pelantun hits Flowers ini mendapatkan bintang ke-2845 yang terletak di kawasan Hollywood Boulevard. Well, teman Prodio, acara peresmian ini dihadiri oleh sejumlah tokoh besar dunia hiburan kayak aktris Anya Taylor-Joy dan juga desainer Donatella Versace. Dan kehadiran sang ibu beserta tunangannya juga turut melengkapi momen bersejarah bagi Miley Cyrus gitu ya. Produser Hollywood Walk of Fame menegaskan Miley sangat layak mendapatkan penghargaan bintang berkat dampak besarnya bagi industri hiburan. Dan gelar bergengsi ini didapatkan melalui kategori rekaman suara setelah melewati perjalanan karir yang sangat panjang. Miley mengawali popularitas globalnya sejak usia muda melalui perannya sebagai ikon Disney dalam serial Hannah Montana, dan transformasi karir yang berani membuat dia terus relevan dan menginspirasi generasi muda di seluruh dunia.

0: Ya Pak, siap siap Pak. Ya Pak. Ya, siap siap siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu nggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja nggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maigus Nasir, Wakil Wali Kota Padang, mengucapkan selamat dan bangga kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Tentu bagi kami ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi bagaimana suasana kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga ke pelosok desa, Radio Republik Indonesia hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodi FM, teman terbaik kamu teman Prodi. Universal Pictures merilis trailer terbaru film science fiction misteri karya Steven Spielberg yang berjudul Disclosure Day. Anyway teman Prodi, langsung menyita perhatian publik nih si trailernya gitu ya. Dan film ini dijadwalkan bakal tayang di bioskop mulai tanggal 12 Juni 2026. Nah, jadi trailer perdana Disclosure Day itu pertama kali diputar saat ajang Super Bowl dan juga menampilkan suasana penuh ketegangan ketika umat manusia dihadapkan pada fakta mengejutkan bahwa mereka tidak hidup sendirian di alam semesta ini gitu teman-teman berdua. Nah, sementara dunia belum siap menerima kenyataan tersebut gitu. Jadi ini emang trailernya suasananya lumayan mencekam teman Produa, dan ada kepanikan massal juga, terus ada gangguan siaran TV dan juga kekacauan berskala global yang perlahan menyeret dunia menuju ambang kehancuran gitu teman Produa. Nah, jadi ini bakal tegang banget juga filmnya kayaknya teman Produa, dan sangat-sangat bikin kita agak gimana gitu ya film ini nantinya teman Produa. Dan juga Steven Spielberg di film ini menghadirkan gambaran tentang runtuhnya batas antara ilmu pengetahuan, keyakinan, dan rasa takut manusia terhadap hal yang tidak diketahui. Anyway teman Produa, Disclosure Day itu dibintangi sama aktor ternama kayak Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, dan juga Eve Hewson teman Produa. Ada Coleman Domingo juga, Wyatt Russell, dan juga Henry Lloyd Hodges.

0: punya usaha, jualan online, atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Hey Nin.
3: Iya Tante.
2: Kapan nih sudah?
3: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
2: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
4: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini kerja di mana sekarang?
4: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
2: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
5: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ketujuh Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan.

0: Barat pada tanggal 12 Juli 1913 merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
1: Terbaik.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi secara resmi telah memblokir akses situs website www.polymarket.com. Hal tersebut di samping Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Alexander Sabar mengungkapkan bahwa pemblokiran tersebut dikarenakan platform memfasilitasi taruhan berbasis uang untuk suatu hasil kejadian tertentu. Meski dikemas dengan prediction market seperti menggunakan teknologi blockchain ataupun aset kripto, namun hal tersebut dikategorikan sebagai judi online. Untuk itu, Dirjen PRD menuturkan bahwa pemerintah melalui Kemkomdigi harus mengambil langkah tegas dengan melakukan pemblokiran, sebab ia menilai aktivitas yang terjadi di situs tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemblokiran ditegaskan Dirjen PRD sebagai upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat, khususnya generasi muda dan pengguna ruang digital. Alexander juga lebih lanjut menjelaskan bahwa pemblokiran tersebut sejalan dengan yurisdiksi global. Board Advisory Taman Safari Group Agus Santoso mengatakan IAPVC 2026 berdampak positif bagi pengenalan keanekaragaman hayati Indonesia. Selama 35 tahun, ajang ini dinilai berhasil meningkatkan minat fotografer terhadap satwa liar. Tidak hanya satwa biasa, tetapi juga satwa langka dan interaksi unik antar hewan. Para fotografer juga mulai mengeksplorasi perilaku satwa secara lebih mendalam. Contohnya seperti penggunaan alat alami oleh satwa dan hubungan antar spesies. Menurut Agus, hal tersebut menunjukkan meningkatnya kesadaran terhadap konservasi satwa, dan ia juga mengatakan kompetisi IAPVC 2026 menjadi sarana promosi dan edukasi bagi Taman Safari Group. Melalui karya foto dan video, masyarakat dapat mengenal berbagai koleksi satwa di Taman Safari. Informasi terakhir, teman Pro 2, film Badut Gendong menghadirkan pendekatan horor dengan sentuhan drama emosional yang kuat. Unsur romans Darso dan Darsi menjadi perhatian utama dalam pengembangan cerita film tersebut. Sutradara Charles Gozali mengatakan hubungan Darso dan Darsi disiapkan sejak awal semesta Kodrat dikembangkan. Karakter keduanya diproyeksikan menjadi lawan emosional bagi Ustadz Kodrat pada masa mendatang. Charles juga menjelaskan konflik Darso dan Darsi lahir dari rasa kehilangan dan perlawanan hidup. Pendekatan itu juga membuat karakter terasa lebih manusiawi dibandingkan sosok villain horor biasa. Menurut Charles, kekuatan drama dalam film dipengaruhi latar belakang keluarga mereka di industri perfilman nasional. Orang tuanya dikenal memproduksi film drama dengan emosi yang kuat sejak era 1970-an, dan Charles menilai Badut Gendong menjadi ruang tempat memperluas semesta horor dengan pendekatan emosional. Drama dimasukkan perlahan agar tetap menyatu dengan nuansa horor utama film tersebut. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya Dr. Andes Haji Muhidi MM, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga dari kota hingga pelosok desa. RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bahagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, baiklah, sekarang sudah mau jam berapa ya, teman Pro 2? Sekarang udah jam 15.28 waktu Indonesia Barat. Dan kayaknya nih, sudah jam-jamnya kita harus bersiap-siap untuk pulang ya, teman Pro 2. Gimana, kita pulang aja apa ya? Kayaknya sih seru ya, kalau jam segini kita udah pulang. Cuman mungkin ada yang masih harus bekerja juga karena masih di jam kerjanya. Ya udah teman Pro 2, nggak apa-apa, sabar dulu aja ya. Kita masih di sini bakal nemenin kamu teman Pro 2. Jadi bisa dengerin kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi, tapi kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, stay enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian ia menangis karena takut kepada azab Allah. Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. Dua orang yang saling mencintai, mereka berkumpul dan berpisah karena Allah Azza wa Jalla, dan seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan dan kecantikan, akan tetapi ia menolak dan berkata, "Sesungguhnya aku takut kepada Allah." Dan seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BIFAST dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real-time. Cepat dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingetnya.
4: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri, ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan. Diikuti oleh 48 negara, di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya. Karena Meksiko memang sepak bolanya oke, dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat karena 4-4-nya cukup kuat, apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit, tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast.

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut, dan Selandia Baru. Ini ya so-so lah, Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang bertanding tanpa unsur politik, tidak ada yang mundur, dan secara favorit juara menurut prediksi saya itu Prancis. Nah, karena Prancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini, terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua, dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Menurut saya ada dua itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 4:30, bentar lagi teman Pro 2. Itu artinya udah pada di jalan belum sih? Harusnya sih udah ya teman Pro 2. Tapi mungkin ada yang masih belum selesai kerjaannya, masih harus menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya udah diselesaikan dulu aja nih teman Pro 2. Tapi mungkin udah ada yang di jalan juga ya di jam segini teman Pro 2. Karena ini emang udah jamnya pulang gitu. Jadi kalau kita perhatiin dari Sudirman emang udah lumayan ramai juga teman Pro 2. Tan Malaka juga begitu ya. Sudah terlihat lagi yang berlalu lalang. Ini mungkin karena aktivitasnya juga udah pada selesai. So teman Pro 2, kita nemenin kamu sore hari ini di perjalanan pulang kamu. Jadi bisa dengerin kita di 90.8 MHz, atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Tapi nih teman Pro 2, ada gak sih yang abis pulang ini kayak aduh lapar deh, pengen makan dulu baru pulang? Ada yang kayak gitu gak? Mungkin ada ya teman Pro 2. Nah tapi tuh ya, kalau kita udah makan, apalagi makanan yang berat atau makanan yang manis yang menyisakan sisa makanan di mulutnya tuh kayak berasa banget, nah biasanya kita prefer untuk gosok gigi. Tapi ini teman Pro 2, kata ahli ya, kalau menyikat gigi terlalu cepat setelah makan ya, terutama setelah mengkonsumsi makanan atau minuman asam, justru bisa merusak enamel gigi loh. Nah, kondisi ini terjadi karena enamel atau lapisan pelindung terluar gigi itu menjadi lebih lunak sementara setelah terpapar asam gitu. Nah, kalau giginya langsung disikat pada kondisi tersebut, gesekan dari sikat gigi bisa meningkatkan resiko abrasi dan juga erosi enamel secara perlahan, teman Pro 2. Nah, jadi kondisi gigi setelah makan makanan yang bersifat asam juga gitu ya teman Pro 2, atau minuman berenergi sih biasanya kayak kopi juga, iya deh kayaknya ya, buah-buahan kayak jeruk gitu ya, soda. Nah itu keasamannya di mulut kan meningkat ya teman Pro 2. Jadi kondisi ini membuat pH mulut menurun dan menyebabkan enamel gigi menjadi lebih lunak sementara. Nah itu jadinya bikin agak berbahaya ya teman Pro 2 untuk gigi kita juga. Jadi ya kayaknya gak bisa langsung disikat aja gitu setelah makan, teman Pro 2 harus sabar dulu ya. Jadi jangan langsung digas aja nih nyikat giginya padahal abis makan makanan yang lumayan asam misalkan. Nah ternyata itu juga bisa membuat enamel gigi kamu rusak nih teman Pro 2.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyebut kondisi harga kebutuhan pangan masih relatif stabil menjelang Idul Adha 2026. Pemerintah menilai pergerakan harga sejumlah komoditas utama hingga kini masih berada dalam rentang pengawasan yang ditetapkan. Kemendag juga mencatat sejumlah kebutuhan pokok masih diperdagangkan dalam kisaran harga yang terkendali. Beberapa komoditas utama juga terpantau berada di bawah batas harga eceran tertinggi pemerintah. Dan ia juga menjelaskan sejumlah komoditas pangan utama masih diperdagangkan di bawah harga eceran tertinggi yang berlaku, dan kondisi ini berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok atau SP2KP.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?
1: Kamu.
0: Yuk, makan yuk.
1: Ayo.
0: Oke. Okay.
2: Pasti sudah pada tahu jika Fatmawati Soekarno Putri, yakni istri Presiden Soekarno, merupakan sosok yang membuat bendera merah putih untuk dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi, tahu nggak sih siapa yang menjadi pengibar sangsaka pertama di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta tersebut? Tidak seperti sekarang di mana pengibaran dilakukan oleh pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka. Saat itu hanya ada 3 orang yang memboyong bendera dan mengibarkannya. Mereka adalah Latif Hendraningrat, Suhut Sastrokusumo, dan Surastri Karmatrimurti. Mereka tidak hanya mengibarkan sehelai kain berwarna merah putih. Di bawah lipatan bendera, mereka mengibarkan impian, hasrat, dan tekad seluruh bangsa Indonesia. Kisah ketiga tokoh ini mengingatkan bahwa perjuangan muncul dari visi, keberanian, dan semangat bersama dalam meraih kemerdekaan yang menjadi hak setiap negara.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Nah, ini ada updatean juga nih, teman Produa. Katanya grup rock Russell Irlandia, The Script, bakal dipastikan hadir lagi di Indonesia di tahun depan melalui tour dunia terbaru mereka, yaitu Man in the Arena Tour 2026-2027. Jadi penampilan di Jakarta ini dijadwalkan akan berlangsung di tanggal 3 April 2027, teman Produa, dan bakal menjadi penutup dari keseluruhan rangkaian tour tersebut. Jadi dari pihak promotornya sendiri belum mengumumkan lokasi resmi juga untuk konser ini, teman Produa, dan pengumuman ini juga disampaikan melalui akun Instagram resminya The Script Official di hari Jumat kemarin, gitu, teman Produa. Nah, bersama dengan itu juga ya, The Script sekaligus memperkenalkan single baru berjudul Man in the Arena, dan lagu ini bakal dimasukkan ke dalam album terbarunya The Script yang berjudul The User's Guide to Being Human, yang dijadwalkan bakal dirilis di tanggal 14 Agustus 2026.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senu tu narkoba.
5: Right, so here we are, one of the elephants.
6: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah teman Produa, kita masih ada di seri ceria sore hari ini. Dan teman Produa, buat kamu yang di hari ini lagi ada di jalan juga kali ya di sore hari ini teman Produa, karena memang sudah selesai aktivitasnya, tapi hari Senin ini biasanya agak rame ya, tapi jam-jam segini itu biasanya rame yang pulang juga, tapi ini kayaknya juga gak yang serame itu. Jadi ya masih rame lancar aja gitu teman Produa. Jadi buat kamu yang lagi di jalan, walaupun gak rame-rame amat, tetap sih harus apa, harus waspada dan hati-hati. Nah, jadi tetap pakai ininya teman Produa, pakai pengamannya selama berkendara, dan juga patuhi aturan yang ada gitu ya, karena gimana pun keselamatan harus kita utamakan, safety first. Oke deh teman Produa, nanti kita masih bakal balik lagi nemenin kamu di sore ceria, tapi kali ini kita ke lagu yang satu ini dulu. Jangan kemana-mana, stay in enjoy di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Hus, sebentar, Mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Tanya sama Mama, Papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
4: Ada pesan dari kurir. Katanya, paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
5: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
4: Kenapa?
5: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
4: Hah? Terus gimana dong?
5: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
8: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
9: Aduh, hoax tuh.
8: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
9: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita balik lagi nih di Sore Ceria. Nah, teman Pro 2, sekarang lagi tayang juga Star Wars The Mandalorian and Grogu. Nah, jadi nih teman Pro 2, setelah sukses besar melalui serial fenomenalnya, Din Djarin dan Grogu akhirnya hadir membawa petualangan mereka ke layar lebar melalui film terbaru Star Wars The Mandalorian and Grogu. Nah, disutradarai oleh Jon Favreau, teman Pro 2, dan difilmkan khusus untuk IMAX, film ini menghadirkan aksi berskala besar, dunia baru yang imersif, dan juga hubungan emosional yang semakin mendalam antara sang Mandalorian dan juga Din Djarin dan murid kecilnya yaitu Grogu. Nah, Grogu yang telah mencuri hati penggemar di seluruh dunia kembali menjadi salah satu daya tarik utama dalam film ini dengan ekspresi mengemaskan, tingkah polos, dan juga kemampuan yang kini semakin berkembang. Dan Grogu juga tampil semakin menawan sekaligus penuh kejutan dalam petualangan terbarunya bersama Din Djarin, teman Pro 2. Nah, film ini juga memperdalam dinamika antara Din Djarin dan Grogu yang telah menjadi salah satu duo paling dicintai dalam semesta Star Wars. Pedro Pascal, pemeran Din Djarin, juga menggambarkan hubungan keduanya sebagai perjalanan emosional antara seorang ayah dan anak gitu. Dan juga nih teman Pro 2, bagi sutradaranya sendiri Jon Favreau, kisah Din Djarin dan juga Grogu itu menjadi refleksi emosional tentang keluarga dan generasi penerus gitu teman Pro 2. Nah, jadi buat kamu yang mungkin penasaran nih, apakah dinamik itu hubungan mereka berdua gitu ya, apakah seseru itu hubungan keduanya, nah bisa langsung ditonton aja nih filmnya teman Pro 2, lagi ongoing juga, Star Wars The Mandalorian and Grogu.

Teman Pro 2 dikutip dari rri.co.id, pemerintah terus mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan setelah masa tanggap darurat dan transisi dinilai berjalan cukup baik di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyebut saat ini penanganan telah memasuki tahapan menuju pemulihan permanen. Tahapan pemulihan itu dilakukan melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan ia juga menjelaskan sejak dibentuk 24 Januari lalu, seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terus bergerak mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan sejumlah layanan dasar seperti pemerintahan daerah, listrik, BBM, internet, rumah sakit hingga puskesmas sudah kembali berjalan normal. Meski demikian, masih terdapat beberapa daerah yang mengalami kendala akses akibat longsor, terutama di wilayah Aceh Tengah dan sejumlah kawasan terpencil lainnya.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
4: Gratis.
5: Gratis.
4: Gratis.
5: Gratis.
4: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo pendengar setia RRI. Saya Hamdanus, Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Barat. Demam Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa. Dan kabar gembiranya, RRI menyiarkan langsung pertandingan-pertandingan seru dari stadion-stadion dunia. Selamat untuk RRI atas komitmennya menghibur pecinta bola. Buat kalian semua, dengarkan terus RRI ya. Jangan sampai lewatkan momen gol bersejarah di Piala Dunia tahun ini. RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ. Oke, sudah pada sampai di rumah belum nih? Nah, ada yang udah nyampe mungkin ya, teman Produ, ada yang masih di jalan. Tapi tuh teman Produ, kalau kita lagi di jalan, kadang ya teman Produ, kadang nih kita tuh sudah berusaha banget mengikuti aturan yang ada, tetap menjaga safety-nya kita juga supaya orang-orang juga nyaman berkendaranya gitu. Maksudnya kita nyaman, orang lain juga nyaman. Nah, tapi tetap ada aja anomali kadang-kadang tuh teman Produ. Kita udah hati-hati, nah merekanya enggak hati-hati dan itu juga bisa fatal kadang akibatnya ya teman Produ. Dan itu kadang bikin kita jadi apa? Emosi. Nah, itu teman Produ. Tapi ya teman Produ, emosi ini tuh emang rada-rada agak apa ya kita sebutnya, dangdut kali ya. Kenapa kak? Karena emosi bisa datang dari hal-hal kecil juga loh teman Produ. Misalkan nih chat kamu misalkan gak dibalas nih lagi sama doi gitu ya, terus chatnya gak dibalas, ah langsung overthinking, terus kayak langsung aduh bad mood gimana ya gitu, langsung kayak ah agak emosi gitu karena gak dibalas. Atau mungkin kayak nada bicara orang tuh ke kita tiba-tiba yang kayak berubah gitu, kita jadi kayak kenapa nih, biasa aja kali dah, emosi lagi gitu. Atau komentar-komentar orang lain nih yang bikin mood kamu tuh jadi kacau banget. Misalkan kayak, hai Rin gendutan ya sekarang gitu. Kayak, gimana maksudnya? Sebenarnya mungkin fakta ya, cuman agak bisa agak halus gitu kan. Nah tapi nih teman Produ, banyak orang-orang yang tanpa sadar bereaksi berlebihan terhadap masalah kecil, apalagi saat pikiran kita sedang penuh stres gitu ya, atau tubuh kita tuh terlalu lelah. Dan yang sering gak disadari nih, bereaksi berlebihan itu bukan selalu soal sifat pemarah loh teman Produ. Kadang itu muncul karena mental dan emosi kita tuh sudah terlalu sesak oleh banyak hal yang dipendam sendiri. Jadi sesaat seseorang ini mulai tersulut emosi nih teman Produ, sebenarnya tubuhnya itu sudah memberi sinyal lebih dulu, tapi karena terlalu terbiasa hidup dalam tekanan, banyak orang yang akhirnya mengabaikan tanda-tanda ini. Nah misalnya nih tanda-tandanya tuh kayak ini loh teman Produ, lehernya dan bahu terasa tegang gitu ya, terus wajah atau telinganya tuh terasa panas, nafasnya jadi lebih cepat, jantungnya itu berdetak lebih kencang gitu teman Produ, pikirannya mulai kacau atau sulit fokus, dan juga tangannya gemeter dan tubuhnya tuh terasa gelisah. Terus masalahnya nih teman

Jadi mengontrol emosi ini tuh bukan harus kamu diam terus pendam sendiri, teman pro 2. Jadi mengontrol emosi itu artinya kamu bisa memahami apa yang sedang dirasakan tanpa membiarkan perasaan itu mengambil alih semua tindakan kamu. Kamu tetap boleh marah, boleh banget kecewa, dan boleh banget juga buat sedih. Tapi belajar menyampaikan emosi dengan tenang itu akan buat masalah jauh lebih mudah diselesaikan dibandingkan langsung meledak gitu loh, teman pro 2 ya. Ada kan ya orang-orang yang langsung meledak gitu. Tapi aku jujur nih teman pro 2, aku juga mungkin merasakannya gitu ya, sering banget nih meledak gitu ya. Cuman itu emang kayak udah gedek aja sih. Maksudnya tuh sudah berusaha untuk memberikan apa ya, penyampaian yang tenang juga ke orang-orang yang bikin kamu emosi gitu. Tapi sekali dua kali tidak diindahkan. Yang ketiga apa? Kita tabrakin aja. Ya kan ya teman pro 2, langsung aja, untung gak kita damprat palanya, masih kita baik-baikin ngomongnya gitu ya kan. Tapi gitu, seharusnya kita juga sadar ya dinamika kehidupan antar manusia ini kan rumit ya teman pro 2, jadi lebih baik saling menjaga aja. Jadi ini teman pro 2, buat kamu yang ketemu sama orang-orangnya, pemarah banget dia tuh, emosian, pemarah banget segala macam. Nah coba dilihat dulu, siapa tahu dia emosi juga karena kamu. Coba disadari aja gitu ya. Terus juga nih, kalau kita juga nggak terlalu nggak hati-hati untuk menyampaikan rasa amarah kita tadi terhadap orang lain, kan orang juga bisa kayak bereaksinya mungkin lebih lagi gitu, dan akhirnya hal ini menjadi besar gitu. Dan kemana-mana biasanya tuh teman pro 2, hal kecil tuh bisa kemana-mana. Misalkan nih kita bahasnya soal apa, sampah doang nih, buanglah sampah pada tempatnya. Hah, terus kemana? Jadinya saling sindir-sindiran gitu ya. Ada yang akhirnya aduh nyindir karena dianggap terlalu berlebihan dan segala macam. Tapi itu tidak baik ya teman pro 2. Jadi mari kita introspeksi diri gitu. Makanya balik lagi, dinamika hubungan antara manusia dan manusia itu rumit. Jadi lebih baik kita menjaga gitu ya. Jangan jangan sengak aja merasa kita gak pernah salah gitu, dan membuat orang lain emosi. Nah kalau orang udah emosi kan jatuhnya jadi banyak lagi nih gitu ya teman pro 2 ya. Jadi mari kita menjaga lingkungan agar tetap tenang dan damai. Oke deh teman pro 2. Jadi itu kayaknya informasi terakhir yang bisa aku share juga buat kamu di sore hari ini. Karena teman pro 2 setelah ini aku harus sign out dulu dari ruang dengar kamu, dan nanti kamu bakal ditemenin sama Gus Pri sampai di jaga malam nanti ya teman pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay enjoy terus bareng sama kita di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.
1: Minasyaitonirrojim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Karena itu, sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, Dia berkata, "Siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah?" Para sahabat setianya menjawab, "Kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Wahai Tuhan kami, telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan dan kami telah mengikuti Rasul. Karena itu, tetapkanlah kami bersama golongan orang yang memberikan kesaksian." Dan mereka orang-orang kafir membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali. Lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Maka adapun orang-orang yang kafir, akan aku azab mereka dengan azab yang sangat keras di dunia dan di akhirat. Sedangkan mereka tidak memperoleh penolong. Dan adapun orang yang beriman dan melakukan kebajikan, maka Dia akan memberikan pahala kepada mereka dengan sempurna. Dan Allah tidak menyukai orang zalim." Demikianlah kami bacakan sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah kepadamu Muhammad. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian Dia berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu, janganlah engkau, wahai Muhammad, termasuk orang-orang yang ragu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan pencipta alam semesta. Dan salawat bering salam, marilah kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Padang yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini materi kita adalah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar. Agama Islam adalah obor yang menerangi setiap hati umat Islam. Dengan Islam, seseorang akan menemukan pandangan hidup yang terang benderang. Ia akan merasa aman, tentram, terhindar dari rasa was-was, stres, dan tekanan hidup yang berlebihan. Hal ini tidak lain karena Islam mengatur segala tatanan hidup manusia. Islam mengantarkannya menjadi makhluk yang paling mulia di muka bumi, dengan bekal akal yang sehat dan nafsu yang terkendali. Islam menyuruh setiap pemeluknya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangannya sebagai bentuk komitmen terhadap keimanan yang diikrarkan dengan mengucapkan kalimat syahadat. Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Konsep amar ma'ruf nahi mungkar, yakni seseorang selain dituntun untuk melakukan ibadah kepada Allah, ia juga harus memerintahkan orang lain berbuat kebaikan dan melarangnya berbuat kemungkaran. Mengenai perintah amar ma'ruf nahi mungkar, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104, yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Amar ma'ruf nahi mungkar wajib kita jalankan. Dalam menjalankannya harus ada keseimbangan, yakni selain kita menyuruh seseorang berbuat baik, kita juga harus melarangnya berbuat buruk. Jangan sampai kita lakukan salah satu dan meninggalkan yang lainnya. Misalkan, kita menyuruh orang lain sholat, maka kita harus melarangnya berbuat seperti berjudi, berbohong, mencuri, dan lain sebagainya. Ibarat pesawat terbang, kedua baling-balingnya harus aktif bekerja dengan baik. Kalau salah satunya aja yang aktif, maka pesawatnya tidak akan bisa berjalan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 25, yang artinya, dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksanya. Dari ayat tersebut jelas bagi kita bahwa siksa Allah bukan khusus bagi orang yang durhaka kepada Allah, para ahli maksiat dan penggila dosa. Kita akan terkena azab Allah bila kita diam. Bila kita diam saja dan tidak mau beramar ma'ruf nahi mungkar, padahal kita mengetahuinya. Namun sebaliknya, Allah akan memberikan apresiasi yang besar terhadap orang yang mengajak kepada suatu kebaikan. Bahwa baginya pahala sebagaimana pahala orang yang diajak berbuat kebaikan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya, siapa yang mengajak seseorang kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, bagaimana kita beramar ma'ruf nahi mungkar? Allah dan Rasulnya memberikan tuntunan kita sebagai berikut, sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nahl ayat 125, yang artinya, serulah manusia kepada Tuhanmu dengan hikmah dan perkataan yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Dari ayat tersebut dapat kita ambil beberapa poin penting dalam berdakwah, yakni dalam menyeru kebaikan kepada kebaikan atau mencegah kemungkaran. Sebagai berikut, yang pertama, dakwah harus dilakukan dengan hikmah. Maksudnya adalah, dalam perkataan tafsir, dengan apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, menyeru dengan hikmah adalah menyeru kepada kebaikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Al-Quran dan Sunnah atau Al-Hadis. Misalnya, kita menyeru seseorang untuk melaksanakan sholat, maka kita seru dan ajarkan tata cara sholat sesuai yang disyariatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Yang kedua, dakwah harus disampaikan dengan mauizah hasanah, yaitu perkataan yang baik, yakni bahasa yang bagus yang dapat diterima oleh orang yang kita seru. Pemakaian bahasa yang baik dalam berdakwah sangat menentukan berhasil atau tidak dakwah kita. Dengan bahasa yang baik, lemah lembut dan teratur, seseorang tidak akan merasa digurui, tersinggung, dan insya Allah akan mengikuti seruan kita. Sejalan dengan ini, Allah pernah berfirman kepada Nabi Musa, dan harus kita hendak menyeru kepada Fir'aun. Allah berfirman kepada Nabi Musa dan hendak menyeru Fir'aun, yang artinya, maka berbicaralah kamu berdua, hai Musa dan Harun, kepadanya Fir'aun, dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Al-Quran Surat Toha ayat 44. Yang ketiga, bila ada seseorang yang menyanggah atau mendebat kita, maka sanggahlah atau jawablah dengan cara yang baik pula. Yang keempat, sesuai dengan ayat di atas, berdoalah dan bertakwalah kepada Allah. Mudah-mudahan Dia berkenan memberikan petunjuk kepada orang yang kita dakwahi, karena Allah yang memberi petunjuk kepadanya. Tugas kita harus menyampaikan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 82, yang artinya, jika mereka tetap berpaling, maka sesungguhnya kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Pendengar RRI Padang yang berbahagia, kita harus serius dalam berdakwah, tidak boleh setengah-setengah, atau harus karena Allah bukan mengharapkan imbalan atau bayaran dari seseorang. Berdakwah adalah kewajiban bagi kita. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Marilah kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Kita maksimalkan diri kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar, tanpa takut celaka atau dizolimi. Hanya itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Radio Republik Indonesia Padang. Baru saja kita dengarkan bimbingan rohani disampaikan Ustazah Syafrida Yeni dengan judul Amal Ma'ruf Nahi Mungkar. Pendengar, selanjutnya kami akan segera kumandangkan seruan azan termasuknya waktu sholat maghrib untuk kaum muslimin dan muslimat di Kota Padang dan sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan salat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu

ingin dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat, perbanyaklah salawat kepadaku setiap Jumat, karena salawat umatku akan diperlihatkan padaku setiap Jumat. Barang siapa yang banyak bersalawat padaku, dialah yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Al-Baihaqi.

0: belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut. Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kimi Antonelli memenangi seri balapan Formula One Grand Prix Kanada 2026. Hasil itu memperlebar keunggulannya di puncak klasemen sementara musim ini menjadi 43 poin. Pembalap Mercedes tersebut meraih kemenangan setelah rekan setimnya, George Russell, gagal menyelesaikan lomba di sirkuit Gilles Villeneuve, Montreal tersebut. Russell mengalami gangguan pada unit daya mobilnya saat balapan memasuki lap ke-30. Sejak awal balapan, Antonelli dan Russell terlibat persaingan ketat memperebutkan posisi terdepan. Keduanya beberapa kali saling menyalip dalam duel yang berlangsung sengit. Persaingan itu berakhir ketika Russell mengalami kendala teknis secara mendadak. Mobilnya berhenti di lintasan dan memicu penerapan virtual safety car. Dengan hasil ini, Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen kejuaraan dunia pembalap. Ia kini mengoleksi 131 poin. Unggul jauh dari Russell yang berada di posisi kedua dengan 88 poin. Bruno Fernandes menorehkan sejarah baru di Liga Premier Inggris saat Manchester United menang 3-0 atas Brighton and Hove Albion. Fernandes mencatat asis ke-21 musim ini sekaligus memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu musim sepanjang sejarah kompetisi. Asis tersebut mengantarkan Fernandes menjadi pemegang rekor asis terbanyak dalam semusim Liga Premier Inggris. Ia juga memenangkan penghargaan Playmaker musim 2025-2026 atas jasanya tersebut. Tidak hanya assist, Fernandes juga membukukan namanya di papan skor lewat golnya pada menit ke-47. Gol tersebut sekaligus menutup kemenangan MU atas Brighton di laga pamungkas Liga. Prestasi tersebut melengkapi musim individu yang gemilang bagi Fernandes. Sebelumnya, ia meraih penghargaan pemain terbaik Premier League dan FWA Footballer of the Year.

Tottenham Hotspur memastikan bertahan di Liga Premier Inggris usai mengalahkan Everton pada laga terakhir musim 2025-2026. Kemenangan tipis 1-0 menyelamatkan Spurs dari jurang degradasi yang sempat membayangi selama beberapa pertandingan terakhir. Hasil tersebut disambut meriah oleh pemain dan pendukung yang memenuhi Stadion Tottenham Hotspur kemarin. Spurs mengakhiri musim ini di peringkat ke-17 klasemen dengan 41 poin. Joao Palhinha menjadi pahlawan kemenangan lewat golnya pada menit ke-42. Gol semata wayang itu cukup untuk membawa The Lilywhites tetap berada di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Pelatih Roberto De Zerbi juga dinilai menjadi sosok penting di balik keberhasilan tersebut. Ia datang pada akhir musim dan membantu Spurs keluar dari situasi krisis. De Zerbi mengaku bangga dengan penampilan para pemainnya pada laga penentuan. Menurutnya, Tottenham menampilkan salah satu performa terbaik sejak ia bergabung dengan tim akhir Maret lalu.

0: Prodi FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 di jam 19:06 waktu Indonesia Barat. Kita kembali bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta, teman Pro 2. Di malam hari ini kembali kita ikuti Music Live Chat, teman Pro 2. Yang mana malam hari ini ada Angga sebagai host dan ada Chance yang datang sebagai guester, teman Pro 2. Bisa kamu simak obrolannya sampai nanti jam 8 malam. Dimanapun kamu berada, selamat mengikuti.
1: Pan ya, di Pro 2 FM seluruh Indonesia yang hari ini bakalan ngobrol sama sebenarnya lu tahu sih. Lu tahu ini lu fan, lu pasti salah satu fansnya gitu ya. Dan kita bakal ngobrol sama doi-doi ini yang berempat. Cowok-cowok keren pokoknya. Nanti kita bakal ajak ngobrol lebih banyak pokoknya sama mereka. Siapa mereka? Mereka adalah Change. Siapakah Change itu? Nanti bakal kita lu lihat sendiri aja nanti ya. Mungkin kalau udah ngeliat juga tadi apa namanya, flyernya juga udah tahu. Oh, Change itu adalah ya ada ya. Sambil kita siap-siap dulu, kita persiapkan change-nya buat ngobrol-ngobrol. Jangan kemana-mana ya, tetap bareng sama Angga pokoknya sampai 1 jam ke depan. Siap-siap, yang pengen nonton juga bisa di RRI Jakarta, bisa ke YouTube channelnya sekarang juga ya, langsung aja ke YouTube channelnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal bisa live chat di situ dan juga bisa WhatsApp 0811-800-105. Nah tuh udah banyak yang live chat tuh, ada Zul, ada Anin Dita Rahmat TV. Gue yakin pasti rame banget sih, karena fansnya emang militan sekali, ya gak sih? Yaudah, jangan kemana-mana ya.

0: Yo, welcome back di Music Live Chat. Dan seperti janji gue tadi, kita bakalan ngobrol bareng sama yang namanya Chain.
1: Let's go.
0: Asing. Sudah datang semuanya. Bertiga doang, walaupun harus sebenarnya berempat.
1: Berempat.
0: Jadi silakan perkenalkan diri masing-masing.
2: Oke, halo semua, aku Sweetson.
0: Salam kenal.
3: Halo, aku Vicky, teman-teman. Vicky.
4: Halo teman-teman, aku Sandi.
0: Sandi.
4: Kita dari
0: Chess.
3: Satu lagi namanya Fajri, tapi dia berhalangan hadir hari ini.
0: Oke. Lagi ini ya, lagi jagain kurban kalau enggak salah.
3: Benar. Lagi pack banget.
0: Lagi pack banget.
2: Nungguin kambing ya.
0: Dan kalian baik-baik saja kabarnya?
3: Alhamdulillah.
2: Puji Tuhan, baik aja.
0: Semakin semakin seger aja kayaknya.
3: Amin. Kantong mata sih tidak terlihat begitu ya. Tapi ya keseluruhan lebih bersemangat.
2: Ya,
0: nah. Itu dia ya. Mungkin banyak yang familiar kalau fans-fansnya Chen sih pasti udah tahu ya siapa mereka sebelumnya, pasti udah pernah lihat juga di mana gitu kan.
3: Yes.
0: Ya, dan ini ramai banget nih live chatnya, gokil. Ramai sekali. Apa nama fans
3: Chances. Cuman jadi kata plural dong.
0: Chances udah pada tahu semuanya, pada nungguin. Nanti kita silakan pengen tanya-tanya apa sama Chance di sini.
3: Silakan komen aja teman-teman.
0: Bakalan kita tanyain langsung ya.
3: Yes.
0: Jadi Chance ini siapa? Ceritain dong.
3: Jadi teman-teman, buat yang belum tahu, sebenarnya kita ada boyband pertama namanya Unity.
0: Okay.
3: Unity resmi bubar di tahun lalu di bulan.
0: Bubar ya, benar-benar.
2: Yes, benar.
3: Di bulan Oktober ya? Oktober 2025 bubar, tapi kita membuat sebuah lanjutan dari Unity namanya Chance dengan personelnya 4 orang.
0: Kalau Unity berapa waktu itu kan?
3: 8. Yes, 8 karena ya kita ngerasa nama Unity sudah tidak relevan lagi dengan perjalanannya.
0: Oke.
3: Okay. Karena kan Unity jadi, Diversity harusnya
0: bersatu.
3: Keluar satu-satu.
2: Bersatu jadi keluar satu-satu.
0: Nah, gitu. Ini adalah apa? Jadinya ada Chance baru gitu.
3: Bagaimana? Makanya kita bikin, ya udahlah, kita bikin baru dengan nama kesempatan yang baru. Makanya Chance gitu.
0: Okay.
3: Yes, dan kita full independent, semua ngurusin sendiri, tidak dinaungi manajemen maupun label.
0: Oke, jadi gitu. Beda banget sama Unity waktu itu yang
3: beda.
0: Label. Ini Chance ini benar-benar berempat doang.
3: Betul banget.
0: Tapi tadi sempat nanya juga, ini lagunya sebenarnya sudah diproduksi pada saat waktu
3: di Unity.
0: Di Unity.
3: Betul. Rencana itu sebenarnya kita mau rilis album dengan nama Unity, Kak.
0: Mm-mm.
3: Tetapi karena satu dan lain hal, akhirnya itu tidak bisa dipaksakan untuk menjadi albumnya Unity.
0: Yes.
3: Dari 8 sampai 9 track, akhirnya beberapa track dari 9 dan 8 itu kita colong, karena kita juga yang nulis sih. Kita ambil untuk dijadikan materi untuk di Chance, karena kita ngerasa nggak semuanya jadi relevan ketika kita menggunakan nama Chance. Jadi ya 4 sampai 5 lagu kita ambil untuk jadi Chance sebagai identitas yang baru.
0: Oke.
3: Begitu.
0: Nah itu kan Oktober ya.
3: Yes.
0: Sampai akhirnya Chance terbentuk itu di bulan apa?
3: November kita debut.
0: Yes. Gak lama ya berarti ya?
3: Gak lama.
0: Oktober, habis itu langsung November bikin Chance.
3: Betul banget.
0: Debut waktu itu lagunya apa ya?
3: Harus kemana. Lagunya judulnya Harus Kemana.
0: Harus Kemana.
3: Betul banget.
0: Dan akhirnya apa bedanya sih kalau waktu itu kan berdelapan nih?
2: Iya.
0: Sekarang berempat. Itu jadi semakin gampang atau makin aja? Aduhnya rame nih, seru, tapi sekarang jadi bingung apa gimana tuh mungkin?
2: Sebenarnya kalau gampang udah pasti gampang berempat karena orangnya lebih sedikit, lebih pack, cuma ya otomatis manpowernya juga jauh lebih dikit gitu. Yang tadinya ngerasa kayak kapasitasnya waktu berdelapan tuh cuma ngeluarin 10%, kali ini kayak harus berkali-kali lipat gitu kan.
0: Iya juga ya, bener ya. 25%
2: berarti. Iya, benar. Jadi kayak ketika ngerasain tuh juga lumayan kagok juga gitu. Tapi setelah, karena kita udah kenal lama banget ya berempat, jadi chemistry udah ada, semuanya udah ada gitu. Jadi rasanya ya kita udah semakin kayak saudara, kayak keluarga. Jadi menjalanin ini tuh gak seberat itu gitu.
3: Betul banget.
0: Itu dia.
3: Selain itu tapi yang paling sulit ya bisnisnya sih. Karena kan berempat kita ngerjain semua. Jadi
0: Dari mulai produksi.
2: Yes, produksi musik. Produksi musik video juga.
3: Terus
2: promosi,
3: bikin acara event sendiri, bikin.
0: Wah, indie banget ya.
2: Iya, indie banget ya.
3: Brand pitching RRI Pro 2 Jakarta.
0: Iya, benar. Pitching ke Mono ya, pasti ya.
3: Iya. Kita hanya mengandalkan ya ya
0: link-link yang
3: link-link
0: pernah ya, ada ya.
3: Pertemanan dan persahabatan aja.
1: Semuanya link-link-link.
0: Link-link-link. Tapi ya itu seninya ya. Jadi yes, jadi tahu nih, oh berarti gue harus kayak gini. Terus benar, ya nanti kalaupun dapat pencapaian sedikit aja tuh pasti lebih berasa ya enggak sih?
3: Benar, karena benar, semuanya jerih payah dan keringat kita sendiri.
0: Dan terbukti kalau dulu fans unit apa namanya?
2: Unit
0: itu masih setia juga, banyak yang
3: akhirnya alhamdulillah. Iya, benar banget. Mereka lebih percaya sih sekarang.
0: Lebih percaya.
3: Lebih percaya karena ya kayaknya mereka juga sebenarnya nungguin sebuah karya dan sebuah proyek yang memang kita sendiri yang nentuin arahnya kemana gitu. Makanya mereka sangat excited dan sangat ngikutin chance ini.
0: Oke, okay, yep. Dan nanti kita bakal baca satu-satu nih. Ada nih, ada Nurul, ada Zul, ada Via, ada coba ada yang nanya apa nih? Oh, ada Nurul mau nanya apa ya? Mau nanya ke Chance dong, kan satu EP kalian ada 5 lagu.
3: Yes.
0: Nah, di antara 5 lagu itu selain Lala Gil,
3: Lala Gila.
0: Bakalan ada MV-nya enggak? Dan ada rencana tur keluar Jawa dan waktu dekat apa enggak? Nurul di mana aslinya? Kasih tahu dong.
3: Dari coba mana? Nurul dari ya, mana dari kamu? Mana? Coba tahu kita bisa samperin ke kota kamu. Sebenarnya kalau
0: Lala Gila udah ada video klipnya ya?
3: Sebenarnya semuanya video lirik, Kak.
0: Oh, video lirik. Ya, oke. Okay.
3: Cuman emang kita bikinnya sebenarnya lebih rasanya kayak MVV ya, kayak ya valuable aja gitu. Walaupun kita cantumin liriknya juga, jadi kayak sebenarnya all in one lah kita bikinnya gitu. Jadi bukan seperti video lirik pada biasanya, tapi lebih seperti music video tapi dengan lirik.
0: Oke.
3: Iya gitu. Dan kalau tour
1: udah ada satu lagu juga yang udah ada music videonya.
3: Yes, yang harus kemana sudah ada music videonya.
0: Cuma belum dirilis.
3: Udah
0: ada juga.
3: Iya betul. Dan kalau buat tour keluar Jawa, doain aja teman-teman, doain sponsor masuk, doain kalian makin banyak, doain pendengarnya makin banyak, gitu kan.
0: Itu yang paling penting kan itu tuh.
3: Bener.
0: Ongkos kesananya.
3: Masa kita ke luar kota nongkrong doang di warkop?
0: Iya bener, gak mungkin. Yaudah, mungkin nanti kita bakal tanya baca satu-satu ya. Boleh, jadi boleh, penuhin live chatting kita teman berdua.
3: Let's go.
0: Sambil kita mau dengerin dulu lagu Lama-Lama Gila yang tadi diomongin sama Nurul ya.
3: Let's go.

0: Hey, welcome back. Itu tadi lama-lama gila, gokil, enak banget lagunya.
1: Terima kasih banyak.
0: Seru banget lagunya. Ish. Ini keren sih, maksud gue langsung bakalan bikin Cece semangat sih harusnya.
2: Yes. Iya enggak sih? Emang itu tujuannya.
0: Lama-lama gila itu ketika kita menjalani hubungan yang tidak menyenangkan kayaknya ya.
2: Iya.
0: Bisa gila, gitu. Lama-lama gila kita.
1: Nah, itu juga kenapa lama-lama gila menjadi judul EP-nya juga, Kak. Karena kita membahas hubungan percintaan yang bukannya bikin bahagia malah bikin lama-lama jadi gila.
0: Gitu. Contohnya apa aja sih yang menurut kalian itu bikin kalau hubungan itu jadi lama-lama gila dari Sandi dulu.
3: Kalau ceweknya tuh silent treatment gitu.
0: Aduh, jadi apa-apa ngambek,
3: Iya. Aku salah apa? Enggak ada.
0: Enggak apa-apa.
3: Ya bisa jadi apa-apa.
0: Tapi ngambek. Makan apa? Terserah.
2: Gila tuh.
0: Gila tuh masih ya.
2: Gila diri.
0: Ya udah kita makan ini ya, nasi goreng ya.
3: Enggak
0: masuk.
3: Enggak suka. Terus mau makan apa?
0: Enggak tahu. Terserah.
2: Stress.
0: Sampai kita harus bilang sepakat gitu ya.
1: Kalau menurut gue nih,
0: Vicky apa Vicky?
1: Hubungan-hubungan yang mustahil kayak beda agama, LDR gitu loh, yang kayak
0: hubungan-hubungan yang kayak gak ada masa depan, yang masa depannya agak sulit gitu.
1: Agak sulit gitu. Iya, itu bikin lama-lama jadi gila.
0: Aduh, katanya aku bukan masa depanmu, tapi mantanmu adalah beda agama.
2: Itu dia.
1: Bener. Kok masih dijalanin hubungan-hubungan kayak gitu?
0: Iya.
2: Kok
3: bisa ya?
0: Betul.
2: Aduh. Kalau ini, kalau gebetan atau pacar belum move on dari mantannya.
0: Oh, aduh, itu juga sih.
2: Gila sih itu.
0: Apa-apa masih kebanding-bandingin sama
2: mantan. Itu. Buat apa saya di sini?
0: Iya benar. Jadi itu yang bakalan bikin orang lama-lama gila. Gue kan banyak yang relate sih.
2: Iya.
0: Banyak yang saat ini mungkin masih tetap ngejalanin relationship yang sebenarnya sakit gitu.
2: Iya.
0: Lama-lama gila, bro.
1: Tapi itulah ya namanya cinta ya.
0: Emang gila. Tapi yang menyenangkan adalah ketika chances mengemasnya itu secara happy gitu.
1: Yes,
0: betul. Ngemasnya itu supaya orang itu ketika lagi ngerasain hal tersebut, ayo dong, lu jangan sedih, lu harus bangkit. Ya udah gitu, tinggalin gitu ya.
3: Benar. Yang sedih itu ceritanya aja.
0: Ceritanya.
3: Musiknya jangan.
0: Ini ya yang bikin musik
1: kita.
0: Gokil.
1: Dari 5 track, 4 track kita produce dan co-produce. Yang satu kita lempar ke orang memang.
0: Oh gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Kalian ikut ada ngisi-ngisi sesuatu kak?
1: Semua kita.
0: Semua. Apaan aja nih?
1: Kita nulis lagunya iya bareng
0: Okay.
1: Terus yang produce ada aku sama Zwetsen. Semuanya
0: gokil sih. Wah gila. Yeah. Dan itu kenapa akhirnya kalau dibilang sama Unity ada kemiripan?
1: Secara musik gitu ya? Huh? Secara musik sih
2: mungkin jauh lebih fresh sih.
1: Jauh lebih fresh.
2: Dan lebih dewasa gitu. Kalau dulu Unity kan mungkin lebih ke teenage gitu kan. Jadi kayak sekarang kita pengen bikin yang agak dewasa terus lebih relatable sama pasar sekarang juga sih.
1: Benar.
0: Terutama lirik-liriknya juga.
2: Lirik juga.
1: Secara format juga sebenarnya kita sudah tidak ingin banget lagi dibilang boy band.
0: Yes.
1: Kita maunya dibilang vokal group.
0: Oke.
3: Okay. Maunya girl band group vokal.
0: Jangan dong.
1: Beda. Kita harus makeover sih kalau kayak gitu.
0: Benar. Harus dressnya beda harusnya.
2: Iya.
0: Benar. 5-5-5-nya kalian yang produksi. Dan yang ada yang ngebantuin lagi selain berempat ada siapa tadi?
1: Ada banyak-banyak yang bikin lagunya juga ada keterlibatan Kak Patrick Effendi. Dia juga produser Unity juga. Terus buat lagu sudah kita juga dibantu produs sama Kak Dustin David namanya.
0: Dustin, oke. Okay. Ya,
1: terus Dustin juga ngisi beberapa bass di track-tracknya. Terus semua track di mix oleh Bari Maswara.
0: Mas Bari.
1: Iya, Mas Bari. Terus juga masteringnya sama Kak Dimas Pradipta.
0: Gokil. Nah, yang gue pengen tanya adalah ketika tadinya berdelapan, berempat, berarti kan ada porsi-porsi yang mungkin ada nggak yang tadinya tuh partnya, role-nya kalian ketika berdelapan itu sebagai ini, tapi sekarang sebagai Chance ini agak beda, ada nggak?
3: Mungkin Chance sih sekarang dia nge-rap.
0: Itu maksud gue. Tadinya nggak nge-rap.
2: Iya, tadinya ini aja, ya.
0: Sekarang jadi nge-rap.
2: Isi role
0: tuh, tapi emang tadinya bisa kan?
2: sebenarnya selama maksudnya kayak berjalannya Unity juga sambil belajar gitu, terus kayak ya nemuin potensi lain juga sih.
0: Ih, gitu. Asik banget itu gak gampang sebenarnya ya. Yeah, orang yang mungkin biasanya nyanyi dia nggak nge-rap gitu kan, sekarang jadi nge-rap, tapi akhirnya bisa berhasil. Jadi gue liat, gue mau nanya itu sih, yang nge-rap tadi siapa gitu, keren soalnya.
2: Swenson
0: ya, gokil. Oke, sekarang gue mau tanya, ada lagi nggak selain itu yang akhirnya role-nya berubah gitu, nggak ada ya?
1: Kalau secara performance sih nggak ada.
0: Nggak ada ya?
2: Nggak ada.
0: Benar. Okay. Ya udah, sekarang kita mau ke live chat lagi.
1: Let's go.
0: Ada siapa nih? Ada Syarina.
2: Halo.
0: Ada Nuru. Nuru udah tadi ya.
1: Nuru tadi.
0: Terus
1: Justin Bieber.
3: Justin Bieber. Nicola Saputra.
0: Nicola Saputra. Oke, ada juga Shalsa. Mau tanya ke Swetson, lirik yang dinyanyikan Swetson di lagu Lama-Lama Gila pada menit kedua 32.45 itu gimana, please?
2: padahal kan di video lirik udah tertulis
0: kan, itu udah ada liriknya. Ada liriknya tuh, kamu lihat aja tuh ya di video klipnya ya. Itu di channelnya siapa?
1: Di channel Chance.
0: Channel Chance ya. Itu langsung lihat aja di situ ya, pokoknya ada lengkap liriknya.
1: Betul banget.
0: Nah, dari kelima lagu yang dibikin, itu ada yang bercerita tentang apa lagi? Selain kalau tadi kan tentang, baru dibilang toxic relationship ya. Kalau yang lain-lainnya tentang apa?
1: Sebenarnya itu yang tadi kita omongin semua. Jadi kayak Silent Treatment, itu Lama-Lama Gila. Okay. Terus track judulnya Sudah, itu mencintai orang yang belum move on sama mantannya.
0: Yang tadi ceritain
1: saya. Terus ada hubungan LDR, judulnya juga LDR. Terus ada hubungan
3: Yang mustahil.
1: Beda agama.
0: Okay.
1: Satu lagi adalah Harus Kemana, ini mencintai seseorang yang belum mencintai dirinya sendiri.
0: Aduh.
1: Jadi dia susah untuk merasa dicinta.
2: Iya. Itu dia.
0: Ini
3: susah kayak begitu ya.
0: Iya, ini kayaknya semua cintanya salah gitu sih.
1: Salah. Karena kita masih muda, jadi trial errornya
0: bener,
1: harus
0: dirasakan.
1: Bener.
0: Gak apa-apa sih.
1: Bener.
0: Daripada lo akhirnya memutuskan untuk jomblo seumur hidup, ya gak sih?
2: Betul.
0: Yang penting lo merasa disakiti, patah hati, tapi abis itu nanti menemukan cinta sejati.
1: Yes, terbentuk.
0: Asik. Gue dengerin yang LDR dulu deh.
1: Boleh dong.
0: Dengerin ya, ini dia dua lagu yang ada dari 5 lagu EP yang berjudul Lama-Lama Gila. Here we go.

0: antara kalian bertiga siapa yang pernah LDR?
1: Ada aku pernah.
0: Pernah. Sejauh apa LDR-nya?
1: Dulu aku di unit itu waktu di BSD, dia di Surabaya.
0: Oh, oke, okay. Di BSD tapi dia di Condet gitu. Enggak ya, Surabaya jauh lumayan ya. Lumayan. Berapa lama bertahan, berapa lama?
1: 3 tahun.
2: Wih, lama juga ya. Pejuang cinta dia.
0: Tapi tidak works ternyata. 3 tahunnya sia-sia ternyata. Iya. Vicky pernah Vicky?
2: Pernah, aku di PIM 1, dia di PIM 3.
0: Seberang-seberangan
1: doang. Tapi works ya?
2: Works banget. Cuma masih bisa ketemu di PIM 2 kan?
0: Karena cuma nyebrang Skywalk doang ya. Untung belum ada PIM 5 waktu
2: itu. Yang susah PIM 5.
0: PIM 5.
2: Harus turun dulu.
1: Jauh.
2: Mana outdoor lagi kan?
0: Terus? Sandi?
3: Gue pernah 3 tahun waktu itu.
0: 3 tahun juga? Pacaran lama-lama ya kalian ya? Setia juga ya ternyata. Tapi works. Masih sampai sekarang ya. Hai. Jauh di mana waktu itu dia?
3: Dia di Jakarta, gue di Padang.
0: Oke, itu tuh seru banget ya. Mungkin apa yang menyatukan kalian, rendang ya mungkin ya? Atau
3: mungkin rendang.
0: Paru atau otak.
1: Nasi Padang. Nasi Padang.
2: Kok nyambung?
0: Nyambung. Oke, nah kan tadi kita udah dengerin dua lagu ya. Yang dari segi genre-nya itu agak beda tuh. Satu dance, yang satunya lebih ke akustik gitu, folk gitu ya. Itu apakah 5-5-nya ini punya yang berbeda-beda juga memang?
2: Jadi di tiap track tuh sebenarnya beda-beda, cuman kita itu memang pengennya lebih ke R&B pop.
0: Oke.
2: Okay. Jadi R&B pop agak upbeat. Kalau upbeat ya kayak lama-lama gila gitu. Cuman dua track yang lain tuh R&B. Satu lagi pop banget sih, indo pop.
0: Oke. Okay.
2: Benar. Jadi sebenarnya enggak terlalu nyebrang-nyebrang banget.
0: Cuma ada garis merahnya pokoknya
2: ada,
0: tadi
2: ada
0: pop.
2: Ada garis merahnya.
0: Oh, R&B ya.
2: Yes, cuman kalau buat lama-lama gila yang tadi tuh memang kita ngerasa kita butuh satu lagu upbeat yang memang buat uplifting aja gitu, uplifting mood gitu.
0: Nah, ketika nanti live perform apakah bakal ada koreonya juga?
2: Nah, sebenarnya harusnya ada, cuman memang belum kita bisa.
0: Sabar ya, sabar.
2: Kita terlalu santai. Tidak ada yang menjaga.
0: Gerus sendiri-sendiri. Gerus sendirian.
2: Jadi sepertinya kalau tidak ada angka ya. Kayak kita agak sedikit.
0: Atau mungkin ada chances yang punya profesi koreografer. Okay. Nah,
1: menarik.
0: Iya enggak sih? Tadi ada yang nanya loker soalnya, Kak, ada loker enggak? Siapa tahu kamu bisa ngajarin dance mereka gitu ya. Koreonya seperti apa? Menarik loh. Ayo.
2: Cuman kalau ada koreo pun kayaknya enggak terlalu banyak dance-nya sih, Kak.
0: Jadi cuman ada koreo lah gitu ya.
2: Iya,
0: biar ada
3: biar gerak lah.
0: Gerak betul.
2: Karena sayang kita nyesuain lagunya aja gitu.
0: Karena tadi udah ada statement kalau pengen dijadiin sebagai group vocal.
2: Betul banget
0: dia ya.
2: Betul.
0: Ini ada Sashi yang nanya. Mau nanya dong, kalian ada event lagi enggak? Di luar yang tanggal 30-35 ada apa?
2: 30 kita ada perform, ada gig di Bintaro.
0: Oke, di Bintaronya
2: di mana itu? Di Bintaro Plaza.
0: Wih, seru tuh, gratis.
2: Gratis.
0: Di biasanya di atriumnya ya?
2: Di atriumnya, benar.
0: Jam
2: 6 kita.
0: Jam 6 sore?
2: Kita perform 18.05.
0: Iya. 18.05. Itu dia di Bintaro Plaza.
1: Datang guys.
0: Chances datang, ramein pokoknya.
2: Ramein ya.
0: Tanggal 30 di situ ya.
2: Iya, di Bintaro Plaza.
3: Harus rame pokoknya.
0: Terus mau tanya juga dong, kalian bakal ada audio story kayak Coba Cintaku enggak? Audio story itu apa maksudnya?
2: Jadi kayak kalau dulu di Unity ada satu track yang kita bikin sebuah cerita. Kayak audio doang tapi jadi dialog. Dialog yang mencerminkan lagu itu.
0: Oke.
2: Jadi kalau dulu lagunya Coba Cintaku tentang jadi selingkuhan cewek. Jadi kita ada audio story gitu 10 menit isinya tentang cowok ya cewek sama selingkuhannya lagi ngobrol.
0: Oh,
2: terus
0: gitu.
2: Konfront gitu.
0: Makanya ada story-nya ya, ada story-nya. Seru juga ya. Yeah. Mungkin enggak ada kayak gitu lagi nanti.
2: Mungkin aja sih, cuman kita akan cari pemeran yang cocok ya karena kayaknya kalau kita jago acting.
1: Bikin lagu aja deh kayaknya.
0: Bisa. Itu dia ya.
2: Ya. Tungguin aja, siapa tahu. Tapi itu good idea.
0: Good idea ya. Jadi tungguin aja nanti, siapa tahu audio story bakal ada.
2: Waktu itu atau malah kita bikin dracin.
0: Ih.
1: Jangan
0: dracin. Dracins.
1: Dracin. Lucu banget itu, boleh. Andrea Chance.
0: Kasih kredit gua ntar ya. Gue yang bikin tuh. Ternyata adalah CEO
1: dari apa gitu ya.
0: Eh, bikin Drama Chance ya. Drama Chance. Lucu. Yaudah, ntar abis ini kita bakalan gue kasih games buat mereka bertiga. Siapa tapi nanti ya. Abis yang satu ini dulu. Tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama
1: Chat.
0: Itu dia. Seperti janji Angga tadi, kita bakalan
2: main games.
0: Main games dulu ya.
1: Asik.
0: Main games ini adalah namanya namanya apa gue ini ya? Gue lupa nama gamesnya. Telepati lah pokoknya.
1: Telepati.
0: Okay. Jadi kalian harus bertelepati masing-masing.
1: Okay.
0: Nanti bakalan aku tanyain satu-satu.
3: Kompak gitu ya. Ini pasti.
0: Yakin nih?
3: Yakin.
0: Yakin ya.
2: Gue yakin sih.
3: Yakin sih.
0: Cuma bertiga doang soalnya nih. Harusnya tahu ya.
2: Oke. Let's go.
0: Bakal gue tanyain satu-satu. Misalnya nanti apa celana kesukaannya Sandi misalnya. Nanti jawabnya bareng-bareng, tapi nungguin gue hitung dulu ya. 1, 2, 3. Kalian jawab tebak yang disuka sama Sandi. Sandi juga harus ngomong apa gitu.
1: Oke.
2: Let's go.
0: Siap ya?
2: Siap okay. Dong.
0: Ini dia telepati. Pokoknya dua chance ya. Yang pertama.
1: Apa tuh?
0: Apa makanan yang selalu paling sering dimakan sama Sandi? Biar dulu jangan langsung jawab. Kita hitung sampai 3 ya. Makanan yang paling sering dimakan sama Sandi. 1, 2, 3.
1: Nasi Padang.
0: Secara orang Padang. Enggak mungkin makan nasi Madura mungkin.
2: Setiap hari. Tapi dia memang beneran setiap hari, Kak.
0: Setiap hari makan Padang lu.
2: Heeh.

0: Solis cowok
1: favoritnya
2: Vicky.
1: Tung sampai tiga ya. Satu, dua, tiga.
0: Tulus.
1: Gokil, pada tahu loh. Kan bisa aja deh jawabnya Arman Mola, bukan Arman. Karena jawabnya Pamungkas.
0: Pamungkas,
1: iya. Bisa juga kompak, gokil, gokil. Setan ya sekarang.
0: Gak nyangka gue kita bisa kompak juga.
1: Bisa, sama sekali ya.
0: Oke.
1: Oke, untuk Swesen.
2: Oke.
1: Berapakah nomor sepatunya Swesen? Oke. Tahu gak nih kira-kira? Oh. Satu, dua, tiga.
0: Empat, satu.
1: Bisa juga 42 kadang-kadang yang di atasnya satu gitu.
2: Iya, dia juga kanan 42 kirim 41.
1: Bisa beda gitu.
0: Iya benar. Balance di kanan beda.
1: Lanjut ya.
0: Gas banget.
1: Pertanyaan untuk ini ke berarti
0: Sandi lagi ya.
1: Ke Sandi lagi ya.
0: Oke. Okay.
1: Apa mobil impiannya Sandi? Tahu lo, pernah cerita enggak dia pengen punya mobil
0: sih? Tahu.
1: Atau kalau enggak tahu tebak aja kira-kira apa gitu ya. Apa jangan-jangan enggak tahu lagi. Ada dong.
2: Ada deh.
1: Ada ya. Sebut enggak sebut merek juga enggak masalah ya. Siap ya? Satu, dua, tiga.
0: R3. Merci.
2: Gue sih R3 tahu ya.
1: Lu apa? Lu jawab apa?
2: Si Lion.
0: Oh, BYD ya.
2: Lu enggak ngasih tahu gue sih waktu itu ngasih taunya R3.
1: Oh, gue tahu, gue tahu.
0: Waktu dia ngasih tahu EV belum ada.
1: Belum ada. Mungkin R3 itu waktu jam perjuangan dulu.
0: Benar.
1: Ya, lo jawabnya itu. Terus habis udah Unity naik, Mercy deh.
0: Mercy mulai-mulai naik, iya. Baru
1: sekarang
0: maunya BYD.
2: Naiknya baru cita-citanya.
0: Naiknya cuma impiannya aja.
2: Baru bermimpi
0: setinggi langit.
1: Betul. Oke, lanjut ya ke Vicky ya.
0: Boleh banget.
1: Apa warna favoritnya Vicky? Harusnya harusnya tahu ya.
0: Gampang ya? Mungkin.
1: Gitu. Okay. Satu, dua, tiga.
0: Oren.
2: Asal dia. Oren. Iya, lu gak punya baju warna oren.
0: Hitam
1: ya, benar ya?
0: Hitam.
1: Karena baju lu hitam semua?
0: Iya, lumayan banyak.
2: Karena dia tuh lumayan tidak bisa merawat warna.
0: Iya, gue gak bisa.
2: Jadi paling aman hitam.
1: Merawat warnanya maksudnya jadinya bladus gitu?
2: Iya, jadinya putih nih.
0: Jadi
1: usem. Iya, benar-benar.
2: Karena susah dicuci juga.
0: Malah waktu itu beli merah, hari ini udah hijau nih.
1: Ketuker. Lumutan. Oke, terakhir ya, Swesen ya.
0: Boleh banget, let's go.
1: Oke, pertanyaan buat Swesen adalah kalau tadi makanan, sekarang minuman. Minuman favoritnya Swesen, apakah dia suka? Oh, gampang ya, berarti gak usah kasih tau ya. Oke, satu, dua, tiga.
0: Kopi
1: apa, bro? Kopi susu atau kopi
2: latte biasanya, latte.
1: Americano?
2: Latte.
1: Oke. Good? Paling enggak itu 90% tadi tebak tangan
0: dari mereka.
2: Keluarga
1: kita ya.
0: Kita hanya kalah di mobil impiannya. Karena masnya juga gak tahu nih.
1: Gak tau ya mobil impian. Tapi mobil impian lo apa, Vicky?
0: Gua pengen banget punya ini. Brio-nya Bang Sam.
1: Jadi yang dia punya lo pengen ambil ya?
0: Iya.
1: Kasih ntar kalau udah punya biaya dikasih.
0: Amin. Pengen punya kijang kapsul gue.
1: Kijang kapsul? Kijang doyok dong.
0: Iya.
1: LGX ya? Oke,
2: mantap. Dia pernah cerita dia pengen punya Panther gitu?
0: Iya, Panther. Panther tuh mobil bokap gue dulu.
1: Oke, tapi waktu sekarang diesel mahal, bro.
0: Nah, makanya. kita kubur dalam-dalam.
2: Bensin juga mahal.
1: Iya, bener. Bensin apa?
2: Pengen punya REV.
1: REV.
2: Kan lucu ya, kecil gitu.
0: Udah punya casannya dia.
1: Jadi lu casannya dulu ya.
2: Iya.
1: Baru beli mobil.
2: Casannya dulu, Kak. Mampunya itu.
0: Suka nipu tuh kalau lagi nyari parkir tuh. REV tuh.
2: Iya.
1: Ya karena dia harus yang bisa ngecas ya. Benar. Oke, ini pada setuju kalau dibikin racins nih, jadi mungkin bisa bisa direalisasikan ya. Terus kada tanya Bang Sen pendiam amat nih, lagi sakit ya? Emang lagi sakit?
2: Agak-agak batuk dikit.
1: Oh, lagi batuk dikit Bang Sen. Sendinya lagi sakit.
0: Lagi pancaroba nih.
1: Pancaroba, betul.
0: Pancaroba terus dari awal tahun.
1: Udah pada hafal banget nih. Jadi jangan lupa besok buat datang di event. Tapi setelah itu ada event lagi ya?
0: Enggak.
1: Belum ya?
0: Belum. Juni kayaknya ada, cuman belum bisa kita
1: share. Belum bisa di-share.
0: Betul banget.
1: Boleh gak sih? Karena kalau udah datang sini kasih nyanyi dikit dong.
2: Boleh.
1: Nyanyi doang dikit ya.
2: 5, 6. Nyanyi apa?
1: Nyanyi apa dulu?
2: Lagu apa? Nyanyian dulu kita.
0: Bebas.
2: Kompak kita
0: guys. Tadi LDR udah diputerin lama-lama gila, udah diputerin.
1: Apa mau yang selain itu?
0: Lu bakal muterin lagu lagi gak abis ini?
1: Udah, lagunya Chance
0: sudah. Lagu Chance sudah ya. Lagu apa? Mustahil?
3: Ya, lagu Rumah Irama
1: belum. Ya jangan dong.
2: Boleh Mustahil, boleh.
0: Ini satu lagu tentang beda agama. Okay. Dari kita Mustahil. Jika segitu ya. Wah.

0: Gokil, lagunya enak-enak semua loh.
1: Terima kasih banyak.
0: Aduh. Jadi lo bisa putar sebanyak-banyaknya tentunya di Spotify dan di SP yang lainnya pastinya. Kalau emang cocok sama yang lagi lo rasain, lo bisa pakai soundnya juga.
1: Benar banget, ramain semuanya di sosial media. Dan jangan lupa juga buat request juga di area di Pro 2 Jakarta 105FM dong.
0: Itu dia. Pak MD tolong di saya diputar. Nah. Saya suka lama-lama lagi lah Pak MD.
1: Terima kasih. Sering,
0: ya. Tolong diputar juga ya.
1: Nanti kita tiap hari kesini, tenang aja. Mana.
0: Pesan-pesan buat Chances di seluruh Indonesia.
1: Silakan.
0: Chances. Silakan aja Vicky. Dia main lempar, nah. Berkaget loh.
1: Pesan-pesan buat Chances semuanya. Terima kasih udah dukung kita terus. Ingat, kita berproses dari nol bareng-bareng. Semoga semua ini akan ada hasilnya suatu saat. Yang penting prosesnya ya. Selama kita enjoy, kalian juga enjoy. Kalian juga enjoy, dukung enjoy kita semua. Tenang, semuanya akan baik-baik saja. Kita tidak sendiri, meskipun cuma jalanin ini berempat, tapi karena kalianlah kita semua jadi punya banyak kesempatan. Makanya namanya chances. Betul. Udah, sisanya sehat-sehat lah teman-teman, ada yang mau nambahin?
2: Terima kasih.
3: Doain kita lah. Berdoa mulai.
1: Amin. Amin. Udah gitu udah, aja. Udah, terima kasih loh.
0: Terima kasih. Thank you banget Chances.
1: Terima kasih.
0: Chances udah datang sini dan Chances pasti sangat-sangat berterima kasih karena kalian datang di sini. Kita tungguin buat gigsix di tempat kalian bahkan di seluruh kota di Indonesia, mudah-mudahan bisa didatengin ya.
1: Amin ya Allah. Amin.
0: Dan kita harus pamit, sampai ketemu lagi di Music Live Chat besok. Tentunya hanya di Pro 2 FM di kota kamu dari jam segini sampai 1 jam tadi ya.
1: Yes.
0: Ya udah, thank you ya.
1: Terima kasih.
0: Bye bye.
2: Peace out.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan noise in the Z head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Jam 8 malam kita di Nonton Cielo. Kalau di hari Senin ini ya, ada rekomendasi film apa aja sih? Mumpung lagi mau dekat-dekat liburan nih teman Pro 2. Nah, kita kasih beberapa rekomendasi film yang tayangnya tanggal 25 sampai 31 Mei 2026. Ada beberapa horor sampai yang drama menyentuh juga ada nih teman Pro 2. Karena emang bentar lagi mau momen Idul Adha gitu ya. Jadi mungkin kamu memanfaatkan momen ini untuk liburan. Ya walaupun gak lama ya teman Pro 2, tapi lumayan untuk healing sejenak dengan nonton film ke bioskop tentunya teman Pro 2. Salah satu film yang akan rilis dalam libur lebaran Idul Adha kali ini adalah Sekawan Limo 2, Gunung Klawi. Nah, melanjutkan kisah film Sekawan Limo sebelumnya, cerita kali ini tuh ngambil latar 3 tahun setelah pendakian di Gunung Madiopuro ya teman Pro 2. Nah, hubungan persahabatan 5 sekawan tersebut pun semakin dekat seiring berjalannya waktu. Saat berkumpul kembali di perayaan ulang tahun Angel, Putri Andrew, mereka justru mendapati keluarga Andrew nih berada dalam ancaman tumbal pesugihan gitu loh teman Pro 2. Jadi ceritanya, nah, demi membantu sahabatnya, mereka kemudian memutuskan pergi bersama menuju Gunung Klawi. Nah, sebelum kesana tentunya ada persiapan yang mereka lakukan juga ya, biar nanti petualangan mereka di sana dan perjuangannya untuk membebaskan keluarga Angel dari tumbal pesugihan bisa berhasil. Nah, sejumlah pemain dari film pertama kembali hadir sebagai karakter utama, mulai dari Bayu Skak, Benedictus Siregar, Indra Pramujito, Nadia Arina, hingga Firza Falaza. Film ini juga menghadirkan wajah baru seperti Jihan Almira, Elsa Japasal, Joshua Suherman, dan Gisela Anastasia teman Pro 2. Nah, film tersebut dijadwalkan tayang di bioskop mulai Rabu 27 Mei 2026. Ada film apa lagi? Nanti kita share lagi, dan untuk kamu tetap sama kita dulu ya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: area digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 2 FM, Radio Padang, tempat terbaik kamu untuk Pro 2. Film berikutnya adalah film berjudul Badut Gendong, teman Pro 2. Nah, film horor besutan Charles Gozali berjudul Badut Gendong ini menceritakan peneri Darso dan Darsi ya, sepasang suami istri yang memimpikan kehidupan yang layak. Darsi pun sedang mengandung buah hati yang udah cukup lama mereka tunggu gitu loh, teman Pro 2. Tapi penantian ini sirna saat Darsi menjadi korban kekejaman dari preman gitu ya, teman Pro 2. Kembali ke desanya, Darso tidak menyadari dirinya terperangkap dalam sebentuk kuasa gelap yang justru berasal dari sang istri nih ternyata, teman Pro 2. Dan cuplikan awal film tersebut ramai diperbincangkan di media sosial karena memperlihatkan asal-usul kemunculan sosok roh jahat yang berasal dari sebuah tragedi mengerikan. Dan video singkat yang dirilis tim produksi itu sukses memancing rasa penasaran dari penonton ya terhadap gimana teror badut gendong akan menghantui sebuah desa. Nah, film ini nih teman berdua buat kamu yang penasaran dengan deretan pemain seperti Martino Leo, Clara Bernadette, Darby Romero, dan Dayinta Melira. Filmnya dijadwalkan tayang di bioskop mulai hari Rabu juga, tanggal 27 Mei tahun 2026. Nah, siapkan juga tuh jadwal kamu di hari-hari itu ya teman berdua, atau tanggal 28-nya juga bisa ya. Tanggal 29 kalau masih tayang, ya kayaknya masih tayang sih karena masih dalam momen libur lebaran juga. Kapan kamu ada waktunya, kayaknya perlu ditonton yang satu ini, teman-teman berdua.

0: terpikat pada tuturmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh, udah izin belum?
0: Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
4: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
3: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
4: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
3: Kalau bagasi?
4: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
5: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
6: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, highlight, dan euforia stadion, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang, kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang dilihat banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick-off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, debat skor, hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tau. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol. Lah, gak, tunggu aku, gak.
3: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu ngikutin gak sih sebentar lagi ajang Piala Dunia akan kembali digelar, teman Pro 2? Tepatnya di bulan Juni nanti ya, tahun 2026 ini jadi tahun kembali diselenggarakannya ajang Piala Dunia. Nah, selain dengan tren olahraga yang juga meningkat, tren lainnya yaitu di bidang fashion nih, teman Bro 2, sekarang kiblatnya lebih banyak kayak yang pakai jersey bola gitu ya. Dan emang ternyata cocok dipakai bersamaan dengan beberapa item fashion. Sekalian kita share nih, teman Bro 2, ada apa aja sih tren fashion atau fashion item yang cocok dipadu dengan jersey bola biar makin stylish. Kamu juga bisa cerita di malam hari ini, teman Bro 2. Jersey bola yang pernah kamu punya yang juga penuh kenangan gitu ya. Kamu bisa gabung di 0751274822 atau di WhatsApp kita di 0811665908. Nanti kita bahas soal ini sampai nanti jam 11 sama Pro 2. Dan tetap sama kita dulu ya di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

Setuju gak sih teman berdua, kalau jersey bola sekarang gak cuman identik dengan outfit buat nonton pertandingan atau olahraga aja. Dalam beberapa tahun terakhir nih, fashion item ini justru makin sering dipakai untuk daily outfit ya, karena memberi kesan sporty, effortless, dan juga edgy dalam waktu bersamaan. Nah, apalagi tren football core yang, dan streetwear masih terus populer ya di kalangan anak muda. Jersey bola nih jadi salah satu item yang mudah dipadupadankan dengan berbagai gaya. Misalnya white like jeans teman berdua yang jadi salah satu pasangan paling aman nih ketika styling jersey untuk jersey bola. Potongan celana yang longgar membuat outfit terlihat lebih santai dan juga modern ya, terutama kalau dipadukan dengan jersey oversize. Kombinasi ini cocok dipakai untuk hangout, kuliah, sampai nonton konser karena terasa nyaman ketika nanti dipakai dalam waktu yang lama. Kamu penasaran gak gimana cara hal ini biar berhasil? Kamu buktiin sendiri deh sama berdua.

0: Charger aku gak ada nih. Aduh, mana baterainya tinggal 2% lagi.
1: Oh iya, tadi ibu panggil 5 kali, kamu juga low response.
0: Itu beda, Bu. Ini penting. Yah, mati deh HP-nya.
1: Giliran HP mau mati aja, langsung gercep cari charger. Coba giliran ibu yang manggil, nggak muncul-muncul.
0: Hehehe, ya udah Bu, sini aku bantu.
2: Baterai bisa habis dan diisi. Waktu bersama, nggak bisa terulang lagi. Jangan sampai kosong ya.

Kalau kamu pengen tampil sporty tapi tetap cute nih teman berdua, mungkin ini buat yang cewek-cewek gitu ya. Nah, mini skirt bisa jadi pilihan terbaik untuk dipadukan dengan jersey bola. Perpaduan antara jersey yang oversize dan rok mini menciptakan kontras menarik yang bikin outfit terlihat lebih playful ya teman berdua. Lalu kayak gini nih juga sering dipakai para fashion influencer karena nggak sih kesan santai tapi tetap stylish juga teman berdua. Agar outfit lebih balance, pilih miniskirt dengan warna netral, misal kayak hitam, putih atau denim ya teman berdua. Kamu juga bisa menambahkan knee high shock dan sneakers untuk ngasih nuansa ala Korean street style yang lagi populer juga. Selain itu nih, aksesoris seperti shoulder bag kecil teman berdua juga bisa membuat tampilan jadi lebih fashionable tanpa terlihat berlebihan.

0: Wow, Nuri, kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipi tirus, iepo-iepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh, kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.

Nih siapa bilang nih temen bro 2 jersey bola gak bisa dipakai untuk tampilan yang lebih rapi dan dewasa ya. Dengan tampilan blazer, jersey justru bisa terlihat lebih classy dan juga fashionable tanpa kehilangan nuansa sportinya. Nah kombinasi ini cocok buat kamu yang suka gaya smart casual dengan sentuhan unik ya temen bro 2. Kamu pilih deh blazer oversize berwarna netral, misal kayak hitam, abu-abu atau beige agar lebih mudah dipadukan dengan warna jersey ya temen bro 2. Untuk bawahannya kamu bisa memakai straight pants atau rok simple supaya outfit tetap clean dan modern jatuhnya. Utamakan loafers atau clean sneakers yang juga bikin keseluruhan look kamu nih teman-teman berdua terasa lebih polished.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Apakah di antara Anda suka bersiul? Mungkin ada di antara kita yang suka bersiul saat menirukan suara burung. Tapi, di sebuah desa di pegunungan Turki, penduduknya bercakap-cakap dengan bersiul seperti burung. Bahasa ini juga dikenal dengan sebutan Turkish Bird Language atau bahasa burung dari Turki. Kuzkoy terletak di pegunungan bagian utara Turki. Di sana, penduduknya menggunakan bahasa burung untuk bercakap-cakap bahkan dalam jarak jauh. Petani-petani di sana sudah menggunakan bahasa burung untuk berkomunikasi selama 300 tahun dan masih ada sampai sekarang. Bahasa burung Kuzdili awalnya digunakan supaya para petani bisa berkomunikasi dengan cepat dari bukit tempat mereka melakukan pekerjaan masing-masing. Menurut penduduk Kuzkoy, bercakap-cakap menggunakan bahasa burung itu sudah seperti menggunakan telepon atau bercakap-cakap dengan orang di dekat kita. Suara siulan memang terdengar mirip, namun orang yang menggunakan bahasa burung ini bisa memahami perbedaan setiap siulan lawan bicaranya. Meski masih ada, bahasa burung dari Turki ini mulai berkurang penggunaannya. Sekarang, para pengguna bahasa burung Kuzdili berusaha mempertahankan keberadaan bahasa itu dengan mengajarkan anak-anak untuk berkomunikasi menggunakan bahasa burung Kuzdili. Meskipun sudah ada teknologi, supaya sebuah bahasa tidak punah, juga harus sadar untuk menjaga bahasa itu, kita harus menggunakannya sehari-hari.

Tomo Bro 2, cargo pants. Ini jadi item yang juga pas ya buat kamu yang suka gaya streetwear dan boyish look. Detail kantong dan potongan longgar pada celana ini bikin jersey bola terlihat lebih edgy ya, Tomo Bro 2. Dan juga trendy tentunya. Nah, outfit kayak gini cocok dipakai saat traveling, nongkrong santai, atau sekedar jalan sore. Karena jersey bola biasanya udah cukup mencuri perhatian ya, Tomo Bro 2. Kamu pilih cargo pants dengan warna basic, misalnya kayak hitam, olive, krim, atau abu-abu. Nah, kamu juga bisa menambahkan topi cap dan sneakers retro untuk memperkuat vibes football core yang lagi ramai di media sosial. Selain stylish nih, Tomo Bro 2, kombinasi ini juga bikin kamu lebih nyaman ya dalam berbusana untuk aktivitas seharian. Itu dia beberapa pilihan item fashion yang cocok dipadukan dengan jersey bola. Ada denim jacket juga nih, Tomo Bro 2, yang gak kalah bikin stand out. Terus ada short pant yang bikin outfit jersey bola terasa lebih santai dan juga fresh ya, Tomo Bro 2. Dan mudah-mudahan kamu bisa jadi mengambil inspirasi dari beberapa yang udah kita share tadi, Tomo Bro 2. Dan jersey-jersey penuh kenangan kamu mudah-mudahan masih ada sama kamu dan bisa dipakai lagi nih di momen Piala Dunia yang bentar lagi akan bergulir bulan Juni nanti ya, Tomo Bro 2. Itu dulu Kopstang kita malam hari ini, dan ikuti terus Kopstang alias Sharing Time jam 9 sampai jam 11. Abis ini masih ada lagu-lagu di playlist kita yang bisa kamu dengerin, dan lanjut nanti dengerin lagu di playlist kita juga jam 11 sampai jam 12 di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah, ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki apa enggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian, jangan dijadiin hobi. Giliran panik, baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar nggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Healthy, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Are you ready, kids?
1: Ma, lihat nih gambar adek. Bagus tidak?
2: Iya. Nanti mama lihat ya. Sekarang adek lanjut lagi gambarnya. Mama sedang sibuk.
1: Kok mama nggak mau lihat gambar adek sih? Selalu saja sibuk.
3: Satu kata nanti bisa berarti kekecewaan bagi mereka. Sini nak, lihat mama gambarnya. Wih, bagus sekali. Adek gambar apa?
1: Ini gambar kartun kesukaan adek, ma. Warnanya bagus kan, ma?
2: Bagus.
3: Luangkan waktu, dengarkan cerita mereka, dan hadir sepenuh hati. Karena bagi anak, perhatian kecil hari ini akan menjadi kenangan besar di masa depan.
4: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

0: Rif, saya mau bacurhat, Le.
1: Kenapa kau menangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kau tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

berganti hari. Melawan waktu, pikiran berputar ke belakang, mengingat kembali apa yang sudah terjadi, siapa saja yang sudah ditemui, orang-orang di tempat kerja, atau yang berpapasan perjalanan. Rupanya tidak banyak juga, orangnya itu-itu juga. Bagaimana dengan yang jauh, yang tidak dekat dengan tubuh? Apa kabar mereka? Teman-teman SMA atau guru kimia yang ajaib sekali? Apa yang sudah terjadi selama tahun-tahun itu? Adakah hal yang baik untuk diingat kini? Adakah yang bisa diceritakan hingga nanti? Kita bukan makhluk bersayap yang mampu terbang bermodal ingatan. Butuh waktu untuk ketujuan. Setengah percaya, ternyata jalan hidup sepenuhnya berbeda. Tidak sejauh selatan dan utara, namun jauhnya tetap terasa. Teman SMA yang dulu meminjam tabel periodik, mudah-mudahan dalam keadaan baik. Malam belum berganti hari, tapi sudah bulat sesuatu di hati. Besok bertemu kembali dengan orang-orang yang sama, menghargai waktu ketika bersama, kelak akan dikenal lama. Di waktu luangmu yang tidak lama, ingat-ingat juga teman SMA, merencanakan sebuah reuni.

Ruang Berdua, kebersamaan kita pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Aku Gus Pri pamit dari ruang dengar kamu. Sampai ketemu lagi esok hari di Pro 2 RRI Padang. Teman terbaik kamu dan satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headlines. Bye-bye.

Teman Bro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz. Kembali menyiarkan acara sepanjang hari ini hingga malam hari nanti dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rekan acara-acara kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zed Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Is that what it is?
1: That's what it is. We're on the same page right now.
2: Halo? Ya, Bu, ada apa?
3: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, nak.
2: Iya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu. Atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
3: Gus, aduh.
4: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
3: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
4: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu ya.
5: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. Saudara-saudaraku yang seiman, saudara-saudaraku sesama umat muslim, ada empat bentuk kecintaan yang harus dibedakan satu dengan yang lainnya. Nah, ini harus dipahami para pemuda-pemudi yang ingin mencintai kepada Allah. Yang pertama, kecintaan kepada Allah. Kecintaan ini semata tidak cukup untuk menyelamatkan seseorang dari azab Allah dan meraih ganjaran dari Allah. Karena kamu musyrikin, para penyembah salib, penyembah salib, kaum Yahudi dan yang lainnya juga mengaku mencintai Allah. Nah, kaum Nasrani, bangsa Nasrani atau bangsa Yahudi pun di masa lalu juga mengaku mencintai Allah. Jadi apa? Cinta itu belum tentu menyelamatkan kita dari ganjaran. Dari ganjaran Allah yang berupa siksaan. Jadi kita harus tahu cinta itu tidak seluruh, belum mencukupi untuk kita bisa masuk surganya Allah. Tapi cinta adalah salah satu cara. Namun belum terpenuhi semua cara-cara agar masuk ke surganya Allah. Nah, maka dari itu jangan hanya sekedar cinta. Dan yang kedua, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Dan kecintaan inilah memasukkan seseorang ke dalam Islam dan mengeluarkannya dari kekufuran. Sedangkan orang yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankan kecintaannya itu, yang konsisten dalam menjalankan pengaplikasiannya itu. Nah, ini yang harus tambahan. Jadi tidak sekedar mencintai, oh saya mencintai kepada Allah, tidak. Tapi ada lagi, mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Allah cinta ibadah. Ketika orang beribadah itu Allah cinta. Ketika orang sholat itu cinta. Ketika orang bersedekah mau mengeluarkan harta, ketika orang berjihad di jalan Allah, Allah cinta. Maka dari itu cintailah apa-apa yang mana itu yang Allah cintai. Dan kecintaan inilah yang memasukkan seseorang bisa masuk ke dalam Islam dan mengeluarkan orang dari sebuah kegelapan, yaitu kekufuran. Maka dari itu, orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling mampu mengaplikasikan kecintaannya dan paling konsisten dalam menjalankannya. Bangsa Yahudi dan Nasrani tidak mampu mengaplikasikan kecintaannya dari lisannya itu. Itu yang harus dipahami para pemuda-pemudi umat Islam. Yang ketiga, cinta di jalan Allah dan karena Allah. Maka inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Maka tidak akan lurus kecintaan apa yang dicintai oleh Allah kecuali melalui cinta di jalannya Allah dan karena Allah. Ini benar. Cinta di jalan Allah, jangan sampai kita cinta di jalan tauhid, cinta di dalam setan, cinta di dalam iblis, cinta di dalam maksiat, jalan maksiat, cinta dalam sebuah jalan kebatilan, cinta di dalam sebuah bid'ah, dan cinta karena Allah. Jangan sampai cinta karena apa? Dunia, cinta karena fisik, cinta karena harta, tahta, lingkungan, dan semacamnya. Tapi cintalah karena Allah. Inilah konsekuensi dari mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Ketika kita mencintai apa-apa yang dicintai Allah, maka konsekuensinya adalah kita harus cinta di jalannya Allah. Fisabilillah, cinta fisabilillah, dan cintailah fisabilillah itu karena Allah. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mencintai selain Allah di samping cinta kepada Allah. Ini adalah bentuk cinta kesyirikan. Jangan sampai kita melakukan seperti ini. Maka semua yang mencintai sesuatu yang
lain bersamaan dan cinta kepada Allah, bukan karena Allah dan bukan juga di jalan Allah, maka telah menjadikan sebagai partner atau tandingan bagi Allah. Itulah bentuk kecintaan kaum musyrikin. Sebagaimana kita tahu di surah Al-Baqarah 165, di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan Allah. Mereka mencintai sebagai mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat mendalam cintanya kepada Allah. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya. Jangan sampai kita menyembah apa tandingan-tandingan. Jangan sampai seperti itu. Yattaghidhu min dunillah, yattaghidhu tandingan-tandingan Allah andadan. Jadi kita seharusnya apa? Cukup cintanya kepada Allah. Jangan sampai ada tandingan-tandingan dalam bentuk cinta kita kepada Allah. Bahaya ini. Ini sudah masuk ke dalam sebuah kesyirikan. Mereka menyembah Allah, mereka mencintai sesembahan itu, tandingan-tandingan itu, seperti mereka mencintainya kepada Allah. Nah, jangan sampai ini apapun, berupa apapun, berupa sebuah sistem, berupa sebuah benda, sebuah kelompok, sebuah alat, maka hati-hati dalam sebuah syirik dalam kecintaan. Nauzubillah min dzalik. Ya, sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang merasa dari sembarang Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Belanja online memang mengasihkan.
1: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
2: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
0: Buka internet sayang, googling aja.
2: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
0: Cari di internet, pasti ada.
2: Halo Om.
3: Ayah ada sayang.
2: Ma, ayah di mana?
0: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
2: Hah? Ayah di internet?
4: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?
5: Cotton candy, atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis, atau gulali kapas, adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek. Karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih 73 detik.

0: Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.
1: Pernah nggak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
2: BTW, berapa harga outfit kamu?
1: Cool, gaya lo hype bis abis.
3: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype bis! Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Hypebeast? Kata Hypebeast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hypebeast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari Hypebeast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion, dan akan melakukan apapun

Selamat pagi teman Pro 2. Info Pro 2 hari ini Selasa 26 Mei 2026 jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada para peserta Presidential Future Leaders Program atau PFLP 2026 di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan RI dan diikuti oleh 400 peserta yang merupakan angkatan pertama dari hasil seleksi ketat dari ribuan pelamar. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan FFLP dirancang khusus oleh Presiden Prabowo. Program tersebut untuk melahirkan pemimpin perusahaan-perusahaan BUMN di masa mendatang. Seskap Teddy menjelaskan PFLP merupakan upaya pemerintah memperkuat kualitas kepemimpinan di lingkungan perusahaan milik negara. PFLP dirancang untuk mendukung visi Presiden Prabowo dalam menciptakan tata kelola BUMN yang baik melalui penguatan sumber daya manusia yang memiliki best heart and best mind. Info berikutnya teman Pro 2, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong memberikan apresiasi terhadap gaya kepemimpinan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia menilai Menlu Sugiono mampu menghadirkan hasil nyata di tengah dinamika geopolitik dunia yang penuh dengan tekanan. Menurutnya, keberhasilan pemerintah memulangkan 9 WNI yang sempat ditahan militer Israel dalam misi kemanusiaan menjadi bukti bahwa diplomasi Indonesia saat ini bekerja secara efektif, tenang, namun memiliki daya tekan yang kuat. Bahtera menilai di bawah presiden arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Luar Negeri Sugiono mampu menerjemahkan arah politik luar negeri Indonesia, yang mana politik Indonesia non-blok bebas aktif dengan pendekatan yang elegan, humanis, dan berorientasi pada perundangan rakyat. Bahtera menambahkan keberhasilan diplomasi Indonesia saat ini semakin memperkuat kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo, khususnya dalam memastikan keselamatan warga negara Indonesia di tengah situasi global yang semakin kompleks. Informasi terakhir teman Pro 2, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menekankan pentingnya penguatan riset multidisiplin. Ini sebagai langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan global yang terus berkembang. Menurut Brian, dunia saat ini bergerak sangat cepat dengan berbagai dinamika, mulai dari perubahan geopolitik dan ekonomi global, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, perubahan iklim, hingga ketahanan industri. Ia menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun kepemimpinan global yang mampu menjembatani berbagai dimensi. Mulai dari ilmu pengetahuan dan kebijakan, inovasi dan keberlanjutan, hingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Karena itu, Brian mendorong lahirnya generasi pemimpin masa depan yang mampu menghadirkan solusi lintas sektor melalui penguatan kolaborasi pengetahuan dan riset yang berdampak bagi masyarakat. Demikian Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Punya usaha? Jualan online atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
5: Are you on your way?
6: Gaelah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
5: I have your location, you haven't even left.

Produser barang, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman produser, selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Yeah. Yeah, teman produser, aku Obi akan nemenin kamu di sepada pagi hari ini sampai jam berapa ya? Jam 10 ya. Pokoknya aku temenin kamu pagi-pagi ini, teman produser yang lagi beraktivitas di hari Selasa pagi ini ya. Udah mau di akhir, ya di akhir bulan Mei tahun 2026. Dan besok kita insya Allah lebaran ya teman produser, lebaran kedua, lebaran apa namanya ya, lebaran kurban ya. Yang mau kurban harus tetap ceria ya, karena besok hewan kesayangannya mau dipotong. Jadi harus terus bahagia gitu ya. Harusnya ya, mau awal, mau pertengahan, mau akhir bulan, mau yang tahun ini kurban atau mau yang belum kurban tahun ini gak apa-apa. Pokoknya selagi pagi-pagi hari ini teman berdua harus tetap semangat ya. Dan aku yakin kalian pasti semangat banget untuk beraktivitas hari ini. Kenapa? Karena besok Rabu tanggal merah, Kamis tanggal merah. Wah, langsung libur panjang nih teman produser ini. Jangan nanti kalian Jumat ambil cuti. Kalau kalian yang Jumat ambil cuti, berarti kalian masuk lagi di hari Senin. Wah, mantap banget ya. Jadi aku yakin hari ini kalian pasti semangat banget nih menghadapi hari-hari akhir, menjelang akhir bulan Mei ini ya. Tiba-tiba gajian aja di bulan Juni. Wah, mantap. Selamat pagi juga bagi kalian yang saat ini nyeruput kopi mungkin. Jangan lupa kopinya pelan-pelan aja minumnya ya. Gak usah buru-buru. Nanti juga aku informasikan cuaca hari ini ya. Kira-kira kalian itu perlu apa aja yang dipersiapkan nih di pagi hari ini teman berdua. Atau mungkin kalian saat ini masih di kasur. Wah, enak banget ya. Ayo yang lagi dengerin Pro 2, segera mandi ya, cuci muka. Kalau bisa teman Pro 2, olahraga. Nah ini penting banget teman Pro 2, kenapa olahraga itu penting banget? Karena kita harus gerak teman Pro 2, selagi masih bisa gerak sana sini, olahraga ringan-ringan aja ya. Olahraga gerak leher kiri kanan, tangan gitu, lari-lari kecil yang ringan-ringan aja teman berdua. Karena apa? Karena ini untuk melancarkan peredaran darah kamu. Jadi selagi pasti bisa gerak-gerak sini, lanjut aja teman berdua, kita harus gerak sana sini. Aku doain juga teman Prodo semoga selalu sehat-sehat selalu, dan selamat pagi juga bagi kalian terus pantengin Prodo 2 di frekuensi 90,8 MHz atau dengerin aku via aplikasi Air Digital, berarti kamu udah download Play Store ya. Keren, pertahankan ya teman Prodo ya. Atau yang saat ini udah di rumah mungkin lagi login di komputer, kalian boleh banget live streaming di rri.co.id. Nanti kamu pilih aja menu searching, terus kamu pilih RRI Padang, terus pilih Prodo 2, jangan yang lain. Di Prodo ini tempatnya info semua info kece, musik asik, dan vibes positif yang gak ada matinya ya. Pokoknya tenang aja teman Prodo, aku bakal nemenin kamu dengan segudang info hits, musik-musik pilihan yang lagi viral, plus obrolan seru yang bikin kamu gak bisa pindah frekuensi. Hey. Dari Padang untuk Indonesia, kita angkat cerita lokal, semangat anak muda Minang, dan pastinya inspirasi yang bisa kamu bawa kemana aja ya. Buat yang nanti olahraga nih ya, niat olahraga, gak apa-apa niat aja dulu, siapa tahu bener kecapek gitu, nanti kalian olahraga. Makanan, minuman, abis jajannya jangan lupa dibuang ke tempat sampah ya. Karena kota Padang lagi gencar banget nih mau raih Adipura yang udah lama kita nggak raih. Jadi kontribusi dari kalian dengan cara membuang sampah itu berguna banget teman berdua, agar kita raih lagi nih kota Padang sebagai kota terbersih di Indonesia. Keren nggak tuh? Jadikan kota terbersih di Indonesia, jadinya dari ribuan kota kita salah satu yang terbersih, kan ada suatu kebanggaan gitu ya teman Prodo ya. Oke, baik. Kalau gitu nanti aku informasikan beberapa info menarik di pagi ini teman Prodo. Aku puter dulu yuk lagu agar kalian semangat. Ini adalah dari One Republic, Need Your Love. Check it out teman Prodo.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat cegah pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermawan Ardianto, CEO Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum

98 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kabar baik nih buat para pelaku UMKM di Sumatera Barat nih, teman Pro 2. Pemerintah Provinsi Sumbar lagi gencar banget mendorong program sertifikasi halal gratis atau kita nyebutnya tuh Sehati ya, teman Pro 2 ya, nama aplikasinya. Supaya makin banyak produk lokal yang punya label halal resmi. Menariknya, sampai akhir Juni nanti masih tersedia sekitar 6.000 kuota sertifikasi halal nih, teman Pro 2, gratis yang bisa dimanfaatkan pelaku usaha. Jadi yang punya bisnis makanan, minuman, kosmetik, atau produk rumahan lainnya, ini jadi kesempatan emas yang sayang banget kalau dilewatkan ya. Program ini bukan cuma soal label di kemasan aja nih, teman Pro 2, tapi juga jadi langkah penting supaya produk UMKM Sumbar makin dipercaya konsumen. Di tengah persaingan bisnis yang makin ketat, sertifikasi halal sekarang sudah jadi salah satu nilai tambah ya yang bikin produk lebih dilirik pasar. Apalagi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, jadi jaminan halal seringkali jadi pertimbangan utama sebelum membeli sebuah produk. Kepala UPTD Pelplut KUMKM, Dinas UMKM Sumbar, Niko Primadona mengatakan pihaknya terus turun tangan langsung ke lapangan buat mempercepat proses sosialisasi kepada para pelaku usaha. Salah satu langkah yang lagi disiapin ya adalah pembentukan kampung halal yang nantinya bakal dijadikan kawasan percontohan di Kota Padang. Konsep ini digadang-gadang bakal jadi pusat UMKM halal yang modern dan terintegrasi, teman-teman Pro 2. Menerika lagi, program kampung halal ini merupakan hasil kolaborasi antara UNAN Halal Center bersama Dinas Koperasi dan UKM Sumbar. Saat ini teman Pro 2, lokasi pastinya masih dibahas bersama berbagai pihak termasuk BPJPH Sumbar. Nantinya kawasan ini diharapkan bukan cuma jadi tempat jualan biasa aja nih teman Pro 2, tapi juga jadi simbol perkembangan industri halal di Sumatera Barat yang makin maju dan siap bersaing secara nasional.

Di sisi lain, Kepala BPJH Sumbar Ikrar Abdi juga menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana tersebut ya. Menurutnya teman Produa, keberadaan kampung halal bisa menjadi wajah baru UMKM Sumbar karena seluruh produk yang dipasarkan nantinya juga sudah mengantongi sertifikasi halal. Baik kan? BPJPH Sumbar juga berencana mengundang Kepala BPJPH RI Ahmad Haikal Hasan dalam agenda rapat koordinasi sertifikasi halal di Sumbar sebagai bentuk keseriusan program ini. Program Sehati sendiri ya teman Produa sudah mencakup banyak sektor usaha, mulai dari makanan dan minuman, jasa penyembelihan, barang gunaan, bahan baku, kosmetik, sampai obat-obatan. Artinya ya, peluang ini terbuka luas buat berbagai jenis usaha lokal ya teman Prodo ya. Selain membantu legalitas produk, sertifikasi halal juga bisa meningkatkan daya saing UMKM supaya lebih masuk pasar modern nih, marketplace besar, bahkan ekspor ke luar negeri. Nah, untuk makin memaksimalkan target sertifikasi halal di Sumbar, BPJHPH Su juga bakal menggelar sosialisasi besar bertajuk Wajib Halal Oktober 2026 nih teman Produa. Acara ini dijadwalkan berlangsung pada 7 Juni mendatang di kawasan Gor Haji Agus Salim dan Car Free Day ya, Sudirman Padang. Jadi buat anak muda nih yang lagi bangun usaha atau bantu bisnis keluarga, ini bisa banget nih jadi momentum pas buat naik level dan bikin produk halal makin keren, aman dan tentunya terpercaya di mata konsumen. Ayo teman Produa, cepet-cepet diurus sertifikasi halalnya.

0: Hello. Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saya Habibul Quadi, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilannya menyiarkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola saja, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Hidup RRI, selalu jaya di udara.

90,8 FM, teman terbaik kamu. Oke, next teman berdua. Aku bakal share informasi cuaca pada hari ini untuk wilayah Sumatera Barat, Selasa

diprediksi oleh BMKG itu berawan teman Produa. Lalu Solo, nah Solo ini cerah teman Produa diprediksi, tapi untuk kisaran suhunya 16 hingga 27 derajat Celcius, tapi cukup sejuk ya. Sama si Junjun juga diprediksi cerah 22 hingga 31 derajat Celcius, ini cukup panas. Dan datar hujan ringan, Padang Pariaman ini udara kabur teman Produa, 23 hingga 30 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban 63 hingga 92%. Ini cukup lembab ya teman Produa. Lalu Agam hujan ringan, 50 kota cerah hari ini. Lalu Pasaman udara kabur, ini 20 hingga 28 derajat Celcius. Kepulauan Mentawai diprediksi berawan. Untuk Darmas Raya ini udara kabur, tapi nanti akan ada matahari juga nih, muncul dikit-dikit teman Produa. Lalu di Solo Selatan ini berawan. Pasaman Barat ini hujan ringan, 24 hingga 32 derajat Celcius. Kota Padang juga diprediksi hujan ringan. Lalu Kota Solok juga sama, Sawalunto ini udara kabur teman Produa. Lalu Padang Panjang dan Bukit Tinggi hujan ringan. Suhunya juga lumayan adem ya, 17 hingga 24 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban sampai 97%. Ini cukup lembab banget teman Produa, jadi kalau kalian punya pakaian mungkin bisa jadi keringnya agak lama ya, sabar aja ya. Tapi di Payakumbuh dan Pariaman ini cerah teman Produa, jadi kalau kamu lagi di Bukit Tinggi, kamu ingin kehangatan, kamu bisa ke Payakumbuh atau ke Pariaman. Jadi hari ini secara umum ya, cuaca di Kota Padang dan beberapa wilayah Sumatera Barat diprediksi cukup bersahabat nih untuk aktivitas luar ruangan. Dari pagi sampai siang, langit didominasi kondisi cerah berawan dengan suhu yang lumayan hangat, gak terlalu dingin ya. Jadi cocok banget buat kamu yang mau berangkat sekolah hari ini, sekolah kerja, atau sekadar healing tipis-tipis bareng bestie kamu, boleh banget nih teman Produa. Meski begitu sobat, kamu juga tetap wajib ya siap sedia payung sebelum hujan. Kayak lagu Bernadia dong. Atau jas hujan kamu disiapin tuh, itu penting banget. Soalnya BMKG juga memprediksi masih ada potensi hujan ringan di beberapa titik wilayah Sumbar, terutama saat sore menuju malam hari ya. Cuaca belakangan memang lagi agak gampang berubah nih. Pagi bisa terang banget, sorenya malah mendung dan gerimis datang tanpa aba-aba.

Untuk suhu udara hari ini sendiri berada di kisaran 22 sampai 30 derajat Celcius. Udara terasa cukup lembab. Jadi jangan lupa tetap banyak minum air putih nih supaya badan enggak gampang lemas, teman berdua, karena memang air putih itu penting banget ya biar kalian tetap fit gitu. Apalagi besok kalian mau ini kan, mau lebaran kan, mau potong jawi, potong kambing, jadi butuh tenaga. Jadi hari ini jangan nggak boleh lemes, teman berdua, banyak minum air putih ya. Apalagi buat yang aktivitasnya full di luar ruangan nih, panas siang hari lumayan bikin gerah juga kan. Jadi memang air putih itu penting banget ya. Jangan minum es, teman berdua, dikurangi minum esnya. Boleh, tapi jangan terlalu banyak ya. BMKG juga mengingatkan masyarakat agar tetap waspada terhadap kemungkinan cuaca ekstrim yang bisa muncul sewaktu-waktu nih. Beberapa wilayah di Sumatera Barat masih berpotensi mengalami hujan sedang hingga lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang. Jadi kalau langit mulai gelap nih ya, mulai berawannya mulai hitam, mending kurangi aktivitas di area terbuka dulu ya, demi keamanan semua, teman berdua. Nah, buat anak muda yang punya hari ini agenda olahraga sore nih ya, biasanya kan sore-sore nih di Tarandam tuh aku sering lihat tuh nongkrong di CFD, tapi CFD kan weekend, atau riding keliling kota. Nah, ini malam-malam nih, timingnya paling aman memang mungkin dari pagi sampai menjelang sore, teman berdua, karena malam harinya itu cuaca diprediksi lebih sejuk mungkin dengan kondisi cerah berawan di beberapa kawasan Kota Padang. Jadi memang gak apa-apa di five malam ini, malam ini kemungkinan tetap asik juga kok, teman berdua, buat kalian itu santai sambil ngopi atau mau cari kulineran. Nah, kulineran kalau gak salah di daerah Suzuya tuh lagi ada kulineran internasional tuh, teman berdua, kalian boleh kesana tuh, masih ada kok sampai akhir bulan Mei ini. Cuaca boleh enggak menentu nih, teman berdua, tapi dengan informasi yang